0: Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
1: Melalui tunnel terowongan silaturahim, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
0: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan Gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
2: Kalau di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
0: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Sugiyarto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala KSKI Rehoboth Jakarta.
5: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Dan boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada. Dengan bahasa isyarat ini akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya apa di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
4: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja, sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama
6: akan pesan dari pendeta. Inilah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
4: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7: Sangat bersyukur dan telah memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar, aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
4: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LR Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
3: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Bakhtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
9: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195 ribu orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan dukungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
9: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
10: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
9: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar-mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
13: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
12: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur terutama di Kupang.
13: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
14: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
13: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi Presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
15: Sekarang ada 2 pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
13: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
15: bagaimana
13: Indonesia.
15: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi sesnek sudah sejauh mana?
3: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
11: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan, tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
16: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya, misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1, 1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah Rp15 juta. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duler Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gi ya. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah, benar. Mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Ya emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
2: Karena informasi dan inspirasi.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya? Doyan liatin HP pas jam kerja, mau?
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos.
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Kali ini Ketua DPC GAM Ki Alor Limetris Mautukah mengajak seluruh anggota baru menjadikan organisasi sebagai wadah bertumbuh dalam iman sekaligus mengembangkan kapasitas kepemimpinan. Limetris juga menegaskan bahwa kader GAM Ki dipanggil bukan untuk mencari kedudukan semata dalam struktur. Mereka hadir guna untuk memancarkan kasih Kristus melalui pelayanan nyata di gereja, masyarakat, hingga bangsa. Ia juga meminta seluruh anggota baru terus menjaga semangat pelayanan tanpa kenal lelah, dan anggota diharapkan tetap rendah hati, tekun belajar, serta menjadi teladan berintegritas tinggi dimanapun berada. Demetrius juga turut menyampaikan apresiasi mendalam kepada para narasumber senior serta pengurus. Menurutnya, pemaparan materi mengenai sejarah, visi, dan tata tertib organisasi menjadi bekal krusial bagi kader.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Masih ingatkah dengan ungkapan Ingerso Sung Telado, Inmadio Mengengkarso, Teguri Handayani. Di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan.
5: Itu merupakan ungkapan dari Ki Hajar Dewantara. Ia merupakan pahlawan nasional yang pada masa itu berani menentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda dengan sistem pendidikan yang hanya diperuntukkan anak-anak kelahiran Belanda dan anak-anak berada.
4: Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia yang lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Untuk mengenang jasanya terhadap pendidikan di Indonesia, setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional.
5: Raih ilmu sebanyak mungkin. Indonesia butuh sumbangsi generasi yang berpengetahuan. Kita adalah generasi pembelajar. Setiap dari kita adalah guru juga murid.
4: Pada pundak kita terletak tanggung jawab untuk menjadikan Indonesia bangsa yang cerdas dan bermoral.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kali ini Badan Pangan Nasional dan juga Badan Pengusahaan atau BP Batam menginterseksikan layanan perizinan berusaha berbasis risiko pangan segar. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat layanan perizinan sekaligus memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku usaha. Penguatan sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara kesepakatan integrasi pelayanan pada Jumat 24 Juli 2016 pekan kemarin. Kesepakatan tersebut menjadi tindak lanjut koordinasi bersama Kementerian Investasi dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
2: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI

Dan akhirnya kita harus pamit dong dengar kalian semuanya sudah pas di jam 10 ya. Dan terima kasih attention kalian semua dari tadi pagi sampai sekarang. Nanti di jam 2 bakal ditemani oleh Kakak Monica untuk kejangan kemana-mana tetap dengan Angki. Semangat terus di hari Senin edisi tanggal 27 Juli 2020.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Dan ada saya Ntikima bersama tim Atambua Siang yang menemani Anda semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dengan penuh semangat ya. Masih pagi, saya yakin semangat Anda juga masih membara ya. Dan cuacanya juga cukup baik ya, cerah hari ini. Semoga bisa melancarkan aktivitas Anda. Dan pendengar Pro 1 RRI Atambua, di pagi ini kita akan bicara tentang peran Gamki Alor dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Alor. Untuk berbincang tentang hal tersebut, pendengar, saat ini di ujung telepon kita sudah bersama dengan Ketua Gamki Alor, KD Mas Mautuka, yang sudah bersama kita. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Shalom.
1: Shalom. Terima kasih RRI Atambua sudah mengundang kami. Puji Tuhan, kabar baik, Kak.
0: Kabar baik. Cuaca di Alor hari ini bagaimana? Ya,
1: hari ini lumayan panas gitu, Kak. Kemarin hujan, ya.
0: Berarti sama juga di Atambua seperti
1: Oke.
0: Itu ya, kemarin juga sempat mendung, hari ini lumayan cerah, jadi aktivitasnya bisa lancar gitu ya, Kak Dewas.
1: Ya.
0: Baik, kita bicara tentang peran Gamki Alor dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, seperti itu. Nah, ini kalau Kak Dewas sendiri melihat bagaimana kondisi kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya yang ada di Kabupaten Alor.
1: Oh iya, terima kasih, Kak. Memang Alor ini tren kasusnya cukup tinggi, Kak.
0: Yeah.
1: Itu sudah 10 tahun terakhir ini kasusnya cukup sangat tinggi gitu. Jadi kemarin banyak kasus yang perempuan, kekerasan terhadap perempuan ini hampir setiap hari itu terjadi, dan bahkan ayah kandung perkosa anak kandungnya sendiri, kakak kandung perkosa saudara kandungnya sendiri, adik kandungnya sendiri gitu. Jadi angka-angka itu di Alor sudah biasa waktu ya, bahkan sampai sekarang kemarin juga terjadi kasus ada bapak kemudian anak laki-laki kemudian pamannya memperkosa anak kandung ya. Ini juga akhirnya menjadi viral begitu, dan kasus ini terus terjadi di Alor.
0: Baik.
1: Jadi kami memang Gamki sangat konsen di bagian ini. Di bagian ini. Jadi waktu 2023 itu Gamki 2023 itu membentuk LSM Suara Perempuan Alor.
0: Gitu. Super itu, Alor ya?
1: Ya, Super Alor itu bertolak dari kasus kepala BMKG yang mencabuli anak-anak sekolah begitu waktu itu. Oknum ya, akhirnya diprotes sehingga itu menjadi awal gerakan ini mulai muncul, dan kami mulai konsultasi kerjasama dengan LSM Sigi Bethesda, lalu juga Fakultas Hukum Universitas Tribhuwana Kalabahi, kemudian bersama Gamki Alor bersepakat untuk membentuk LSM Suara Perempuan Alor gitu. Disingkat menjadi Super Alor. Jadi Super ini mereka didukung penuh oleh LSM Sidi Bethesda, juga kami di Gamki dan Untrip untuk kerja kolaborasi bagaimana melakukan sosialisasi, pendampingan korban kekerasan, pendampingan hukum, pendampingan psikolog, ya semua teman-teman ini lakukan gitu. Itu akhirnya 2023 LSM ini berhasil dipermanenkan begitu, menjadi gerakan perempuan Alor yang fokusnya mencegah kekerasan perempuan. Dan semenjak itu kami diganti juga periode 2003, 2024, 2025, 2026 ini kami konsen terus memperkuat kapasitas Super Alor. Juga kami bersama-sama bersinergi juga untuk turun, mereka juga turun, kami juga turun ke gereja-gereja untuk melakukan sosialisasi menolak mencegah kekerasan ini gitu. Jadi akhirnya kami lakukan itu, dan sampai sekarang Suara Perempuan Alor masih eksis, begitu masih terus mengadvokasi kasus-kasus, terus melakukan edukasi-edukasi pencegahan, sosialisasi, pendampingan korban, gitu. Baik itu pendampingan dari sisi hukum maupun juga psikolog, begitu. Nah, akhirnya terus berjalan. Terus kami juga lakukan semacam apa dialog publik dan edukasi, itu juga kami terus mendorong, Kak. Yaitu di gereja-gereja kami mengadakan dialog interaktif bersama remaja, mahasiswa, begitu. Kemudian pemuda gereja, narasumbernya kami minta Kapolres Alor, terus teman-teman pegiat pegiat perempuan dan anak, gitu. Dan akhirnya terus juga kami menghadirkan para pendeta yang juga berbicara tentang kekerasan ini dari perspektif teologi, gitu. Itu juga ya semua kami lakukan supaya anak-anak muda itu bisa ada pantalan apa pantalan pribadi yang kuat untuk supaya secara iman mereka terus bersama-sama kita menolak gerakan ini, menolak kasus ini, supaya Alor bisa berangsur pulih.
0: Baik.
1: Nah, kami juga melakukan mitigasi kerjasama dengan LSM Surya, LBH Surya NTT, Kak. Nah, itu perwakilan Alor waktu itu, Kak Koila Loban dan teman-teman pengacara kami. Karena kan selama kasus-kasus yang kami dampingi itu akses korban untuk melapor itu kan sulit sekali, begitu. Nah, sehingga kami butuh ada semacam gerakan untuk ada pendampingan hukum bersama-sama supaya mereka ini berani menceritakan kasus-kasus yang mereka alami, begitu. Nah, akhirnya kami mitigasi ini kami ganti Alor menekan MOU bersama LSM Surya NTT perwakilan Alor dengan harapan waktu itu di 2024 mereka bisa jadi mitra kerja untuk pendampingan hukum. Luar biasa Surya, LSM Surya ini, terutama Kak Koilal, itu dalam pendampingan banyak kasus yang beliau tangani, kekerasan seksual, kekerasan fisikis ini terus beliau lakukan. Nah, kami juga sudah ada semacam grup pengaduan, jadi grup media WhatsApp gitu, Kak. Jadi itu habis materi kami mulai berjejaring gitu, mulai menghimpun teman-teman pemuda supaya ayo mari kita sama-sama untuk kampanye tolak kekerasan terhadap perempuan. Lalu ada kasus-kasus yang kalian alami atau tetangga kalian alami, keluarga kalian alami, teman-teman kalian alami, ya tidak akan tolong dibantu untuk dilaporkan, kita mendampingi.
0: Baik, kita. Baik. Dari grup WhatsApp yang ada sejauh ini sudah berapa banyak kasus yang ditangani begitu?
1: Iya sudah. Kalau mereka setiap, ya karena biasanya kami hampir setiap minggu selalu ada pengaduan.
0: Baik.
1: Jadi kalau sudah ada pengaduan berarti kami langsung koordinasi dengan, biasanya kami langsung koordinasi dengan Super Alor, mengadu ke sana, ya tolonglah dibantu supaya mereka ini dilaporkan ke polisi, gitu. Agak bisa, ada juga yang kami langsung ke kasat PPA-nya di Polres Alor. Nah, biasanya kami langsung sinergi, bisa langsung mengadu secara langsung. Jadi banyak kasus yang kami tangani di Alor.
0: Baik. Sangat banyak. Kade Mas, ini kan berbagai kegiatan, program, begitu ya, kerjasama dengan berbagai pihak, begitu ya, dari LSM dan lain sebagainya untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Alor. Nah, dari kegiatan yang ada, berbagai program yang ada dari Gamki Alor sendiri, bagaimana Kade Mas melihat apakah ini sudah mampu begitu untuk menurunkan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Alor?
1: Ya, berdasarkan hasil analisis kami di Gamki, justru kasusnya semakin meningkat karena karena para perempuan sudah dibekali banyak tentang keberanian untuk speak up. Ya, mereka sudah mulai berani untuk bicara gitu. Kalau dulu kan mereka tidak berani. Jadi kasusnya seperti gunung es tertutup. Nah sekarang begitu sosialisasi, dialog, apa seminar, penampingan hukum, perempuan alor mulai perlahan mulai berani untuk lapor begitu. Jadi akhirnya bukannya dia mau menurun, tapi justru semakin meningkat karena mereka sudah mulai berani lapor ke polisi. Akhirnya bisa diketahui.
0: Baik, yang tadinya tertutup akhirnya menjadi terbuka. Betul, begitu ya.
1: Betul sekali, Kak. Baik. Jadi kita berharap sekali ini memang ada kerja kolaborasi. Saya lihat juga ini juga tidak bisa kita kerja sendiri-sendiri, harus ada kolaborasi pemerintah, gereja, masjid, tokoh-tokoh agama, sekolah, terutama sekolah ini kan paling penting, gitu, sekolah, terus komunitas-komunitas anak-anak par misalnya. Nah ini yang memang terus kami terus kita dorong supaya ada kerja kolaborasi bersama. Saya kira kalau itu bersama-sama, tentu angkanya bisa menurun perlahan.
0: Baik, Kak Demas, ini berbagai kegiatan sosialisasi dilakukan begitu ya, untuk menyadarkan masyarakat begitu supaya mereka lebih terbuka terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan anak yang terjadi saat ini. Nah ini selain itu juga bagaimana nih Gamki Alor mendorong laki-laki, kan selama ini yang paling banyak, walaupun memang ada juga begitu ya, tapi maksudnya ada juga laki-laki yang menjadi korban, tapi paling banyak itu yang menjadi korban ini kan adalah perempuan begitu, Kak Demas. Nah ini bagaimana Gamki Alor mendorong laki-laki supaya ikut berperan begitu menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak, menyadarkan betul, mereka.
1: Betul, Kak. Jadi memang ini memang akar masalahnya memang banyak. Pertama memang karena kita budaya patriarki, semua hal dalam kehidupan di alor laki-laki selalu menjadi dominan. Bahkan itu kadang-kadang juga itu bisa menekan perempuan untuk ya dia melakukan kejahatan seksual, tapi akhirnya karena perempuan takut atau kedudukan patriarkinya yang begitu kuat sehingga perempuan kadang tidak melapor. Ya, ini tentang masalah budaya gitu. Nah terus juga kita juga waktu itu dialog seminar tentang ini itu juga dibedah tentang banyak juga anak-anak muda alor yang belum begitu membentengi diri mereka dengan ilmu teologi yang kuat. Ya kan Alkitab bilang tubuh itu suci kudus, misalnya boleh digunakan sembarangan gitu toh, ya bolehlah, tapi gerakan kaum pembebasan perempuan itu menentang teologi bahwa itu apa ya tubuh saya menjadi hak saya untuk digunakan gitu toh. Ya misalnya boleh ada intervensi, ya kebebasan mutlak menjadi ya, hak perempuan gitu ya. Tapi kami juga diskusi banyak tentang bagaimana ada pertentangan pada teologi tubuh perempuan itu sangat mahal, itu sangat suci, kudus. Dia harus bisa menjaga, merawat itu sampai dia menikah baru dia gunakan, terutama dalam konteks seksual ya. Ya itu dalam ilmu teologi. Tapi rata-rata orang Kristen juga yang memang jatuh dalam tidak kuat secara iman.
0: Baik.
1: Jadi ini juga masalah. Lalu juga di alor banyak juga pejabat yang oknum-oknum pejabat yang memang pelaku kekerasan. Tapi karena jabatan, mereka punya uang, segala macam, akhirnya banyak korban itu tidak melapor. Ini sudah terjadi banyak kasus. Misalnya di kepala BMKG dulu misalnya. Nah, itu juga hampir belasan korban. Nah, itu akhirnya menjadi itu gerakan itu teman-teman pemuda mulai mendorong dan membuka kasus itu. Akhirnya kita bisa tahu bahwa pejabat ini ternyata dia punya kekuasaan itu mempengaruhi korban untuk takut melapor.
0: Baik.
1: Nah, di sisi lain juga kami juga mendorong tokoh agama misalnya. tokoh agama juga rentan melakukan oknum-oknum ini juga kadang kekerasan terhadap perempuan. Misalnya kasus SAS ya, atau vikaris SAS di Alor yang heboh, vikaris salah satu gereja di Alor yang calon pendeta di Alor yang akhirnya melakukan persetubuhan di hampir belasan. Ya, ini juga akhirnya menjadi catatan hitam bahwa memang korban tidak melapor. Beruntung waktu itu karena ada semangat dari orang tuanya untuk keberanian dari orang tuanya untuk melapor. Akhirnya kasus itu juga terungkap.
0: Baik.
1: Jadi banyak macam faktor yang mempengaruhi, dan kita juga terus mendorong pemerintah dan DPRD supaya apa? Ada perhatian khusus terutama dari sisi kebijakan anggaran untuk ini dibereskan. Ini tapi, jadi konsep gitu.
0: Baik, sejauh gitu. Ini kalau kerjasama dengan berbagai pihak seperti apa, dengan pemerintah daerah, dengan pihak kepolisian seperti itu?
1: Ya, memang mitra kami punya dengan dinas P3A kami mitra kerja yang baik gitu. Tapi itulah kita melihat bahwa kerjaan ini masih menjadi kerjaan kita masing-masing. Kita belum apa, belum mendorong ini menjadi gerakan bersama yang kolaborasi. Oh, ini pemerintah di bagian ini, LSM di bagian ini, OKP di bagian ini gitu. Masyarakat di bagian ini, tokoh agama di bagian ini. Nah, gerakan ini secara dilakukan secara tersentralistik, itu yang belum kami melihat itu sih gitu.
0: Baik. Sejauh ini dengan berbagai kegiatan program yang dijalankan oleh GAMGI Alor untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, sosialisasi dan sebagainya, apa tantangan terbesar yang dihadapi begitu?
1: Iya, tantangan memang sampai sekarang tantangannya kita alami karena banyak korban belum berani untuk melapor. Ya, karena rata-rata itulah karena mereka keluarganya dekat sekali, bahkan juga ayah kandung mereka sendiri yang sebagai pelaku kejahatan, ada paman kandung, ada kakak kandung. Nah, ini membuat jadi lingkaran keluarga itu sangat membuat korban dia tertekan, dia tidak berani untuk melapor karena yang pelakunya itu adalah orang terdekat dia.
0: Berarti
1: soal yang kita alami.
0: Baik. Berarti peran keluarga sangat besar sekali ya untuk mencegah kekerasan. Nah, ini benar kalau sekali. Untuk dari GAMKI sendiri bagaimana menguatkan peran tersebut, dalam hal ini peran keluarga begitu, dalam mencegah kekerasan?
1: Ya, memang keluarga ini menjadi benteng pertahanan. Tapi ya, kalau di Alor, di Alor itu bahkan perempuan bisa apa ya, bisa takut terhadap ayah kandungnya sendiri karena sudah minggu lalu itu kasus ya kandung perkosa anaknya sendiri, adik kakak kandungnya juga perkosa dia, paman kandungnya juga perkosa dia, begitu. Jadi ada 3-4 sekarang kan lagi diproses di polisi, sepertinya sudah penetapan tersangka dan sementara lagi di pemeriksaan dia. Itu juga sempat viral gitu. Jadi kasus ini kami cek di Polres Alor. Kasus yang orang tua kandung perkosa anak kandungnya sendiri ini bukan baru terjadi. Itu kasus sangat banyak di Alor, Kak. Tren kasusnya meningkat begitu. Begitu.
0: Baik, berarti sudah masyarakat makanya yang sadar begitu.
1: Ya, makanya kita mendorong supaya semua keluarga Kristen, semua keluarga di Alor begitu harus pastikan anak ini punya keselamatan. Pertama dia bergaul dengan siapa, dia HP-nya dia main, dia jangan sampai dia juga nonton film-film yang ini akhirnya membuat kekerasan gitu. Jadi pergaulan, aktivitas lingkaran pergaulan anak itu memang harus diawasi oleh keluarga. Itu saya kira itu sangat baik sekali supaya, karena kan sekarang kan lagi dunia lagi kampanye anak yang remaja atau kita mau peluk saja, atau orang tua kandung sekali mau peluk, itu juga ada batasan-batasan. Jangan sampai ya, artinya jangan sampai sudah melebihi, karena kan secara dewasa, secara biologis itu kan anak pubertas pertama yang itu juga bisa membahayakan. sehingga semua pergaulan anak-anak, terutama jarak antara dia yang sudah dewasa dengan orang tuanya, mungkin dengan ayahnya bisa dijaga kalau perempuan. Nah, mungkin dia lebih ke ibunya gitu.
0: Baik.
1: Ya, soal pelukan, soal ini, ciuman, segala macam itu kan perlu juga dijaga.
0: Baik.
1: Yang kita.
0: Baik, Kak Dimas. Nah, ini kan berbagai kasus ini ya yang sudah diserahkan ke pihak kepolisian begitu ya. Sejauh mana dari pihak Gamki Alor ini mendampingi korban ataupun sampai proses ini selesai di meja hukum begitu ya, tidak menggunakan restoratif justice begitu, Kak Demas.
1: Ya, ya, betul Kak. Memang ini apa nama? Memang ini kasus ini kami terus memantau, Kak. Terutama tapi teman-teman Super Alor itu selalu intens mendampingi Kak. Gitu. Teman-teman Super Alor selalu intens mendampingi dan kami diganti terus memonitor, kami terus memantau perkembangan penyidikan di polisi gitu. Dan sejauh ini prosesnya jalan bahkan lebih cepat dari yang kita ini. Begitu polisi tangkap, langsung mereka ditahan, pemeriksaan intens dilakukan di unit PPA Polres Alor dan sampai sekarang berkasnya kemungkinan sudah diserahkan ke kejaksaan, nanti cuma nanti kami cek kembali. Tapi polisi kerja cukup cepat gitu. Dan kepolisian kerja cukup cepat sekali. Nah, kita berharap memang ketentuan undang-undangnya semua kasus kekerasan terhadap perempuan ini tidak bisa ada, itu ada pengecualian, dia tidak bisa ada restorasi justice,
0: restoratif
1: justice gitu. Jadi memang kita juga terus mengawal ini, jangan sampai polisi mau melakukan restoratif justice itu tetap tidak bisa, kami akan menolak itu kan.
0: Iya, baik.
1: Ya,
0: baik. Gitu.
1: Karena ketentuannya dia memang undang-undang spesialis, dia, memang undang-undang spesial yang mengabaikan asas hukum dan prinsip-prinsip hukum restoratif justice yang dibuat.
0: Baik.
1: Karena dia kejahatan seksual ini kejahatan luar biasa, dia setara kejahatan narkoba, kejahatan makar, kejahatan bom, senjata api gitu. Jadi dia memang luar biasa, negara kita semakin semakin membuat undang-undang yang betul-betul pro terhadap masa depan anak kita.
0: Baik, baik. Kak Demas, ini kan Alor, ini kan kepulauan nih, Kak Demas. Nah, ini apakah berbagai kegiatan ya sosialisasi ini apakah sudah menjangkau begitu ya di desa-desa terpencil ataupun di pulau-pulau terpencil yang ada di Kabupaten Alor begitu.
1: Iya.
0: Iya,
1: terima kasih
0: juga. Iya, edukasi.
1: Betul, betul. Nanti memang memang biasanya yang turun langsung ke desa-desa, ke ya desa-desa, ke pulau-pulau terluar itu biasanya teman-teman super, ya. Teman-teman suara perempuan ini mereka turun kolaborasi dengan gereja, lalu sosialisasi, pencegahan di sana gitu. Jadi itu terus mereka lakukan. Itu mereka didukung dengan pendanaan dari Sidikut Desa. Jadi mereka terus lakukan itu, sampai sekarang mereka masih lakukan itu, sosialisasi di desa-desa, di kampung-kampung gitu. Nah, kita juga terus misalnya terima kasih buat RRI yang kami juga sering diundang untuk bicara ini di Alor gitu. Nah, kemudian juga teman-teman media, kami juga sering rilis-rilis pers tentang ini, menolak semua bentuk kekerasan seksual terhadap anak, dan kami yakin bahwa pesan-pesan ini, pesan-pesan moral yang kami sampaikan ini, dia akan sampai ke desa-desa karena hampir semua kita di Alor sudah punya media sosial ya, mudah diakses. Nah, kita berharap supaya ini menjadi gerakan bersama. Jadi tidak hanya kita baca ini, ya bahkan DPD Provinsi KPTT juga kampanye menolak ini, dan kami semua cabang-cabang KPTT konsen untuk kampanye. Jadi biasanya kami di Hari Perempuan Internasional, Hari Perempuan dan Anak Nasional, kami terus dialog dan sering mendorong untuk bergerak bersama.
0: Baik. Berarti secara internal begitu di Gamki Alor sendiri ada pelatihan ya, ataupun pembinaan untuk anggota supaya bisa menjadi agen perubahan di masyarakat begitu?
1: Betul, kalau pelatihan itu kami seminar, pelatihan itu kami apa, kami setiap tahun lakukan itu kan. Jadi itu kami hadirkan dari kepolisian, dari ini, dari Universitas Tribuana, akademisi gitu. Jadi itu banyak kegiatan yang sebenarnya kami terus lakukan, bermitra dengan gereja-gereja di kota begitu. Gereja-gereja di kota kami terus lakukan itu, dialog pencegahan, ya dialog pencegahan kekerasan terhadap perempuan ini. Ini misalnya gini Kak, ini kami waktu tahun lalu itu kami dialog publik dengan menghadirkan narasumber, misalnya tadi kesehatan Alor, Dr. Farida. Dr. Farida ini dia membawa materi tentang sex education gitu. Jadi seks, edukasi seks ini lebih cenderung pada bagaimana ibu kepala dinas ini bicara tentang bahaya penyakit menular seksual bagi pemuda dan remaja dalam mencegah lost generation. Jadi kan kita dialog juga bang, angka HIV AIDS sangat tinggi setelah kota Kupang gitu toh. Jadi ini kan ibu kadis bicara tentang bahaya penyakit menular seksual bagi pemuda dan remaja dalam mencegah lost generation. Jadi jangan sampai generasi Alor ini masa depannya tidak baik semua, karena semua terinfeksi HIV, semua sudah mengalami kekerasan seksual segala macam kan, kesian mereka punya masa depan. Jadi ini yang bahaya penyakit penyakit seksual ini yang dibawakan oleh ibu apa kadis kesehatan. Terus kami juga materi kedua misalnya itu kami membedah tentang teologi feminisme. Teologi feminis, bagaimana firman Tuhan bicara tentang feminisme gitu. Bicara tentang teologi feminis. Jadi ini ini bicara tentang gender dan seksualitas dalam perspektif teologi feminis gitu. Jadi kan ilmu teologi sama gerakan feminis kan ada konteksnya lagi berbeda. Perempuan bagi gerakan feminis dorong menganggap bahwa tubuh mereka ini menjadi 100% mutlak menjadi milik mereka gitu. Jadi mereka bebas menggunakan apa saja asal dia setuju, dia bahagia, dia senang, ya sudah gitu. Tidak boleh ada intervensi dari pihak lain. Tapi teologi memandang itu tidak bisa. Tubuh kamu adalah kudus, suci, belum saatnya kamu gunakan. Ya sampai pernikahan yang kudus dulu baru bisa gunakan, misalnya dalam konteks seksual gitu. Nah jadi ini kan ada pertentangan. Jadi kita juga kita perlu diskusi supaya jangan sampai gerakan feminis ini ya, bisa juga bagi mungkin di kota lain orang sudah mengerti gerakan ini, tapi kami yang dialog dengan SDM yang rata-rata di kampung-kampung masih terbatas, ini orang bisa menganggap kalau oh tubuh saya 100% milik saya bisa gunakan ini untuk seks, untuk narkoba, untuk minuman keras, ya kan? Itu biasa aja. Nah, ini yang membahayakan. Jadi, kami coba mendorong bagaimana teologi feminis memandang ini, dari bagaimana feminisme dari perspektif teologi. Nah, ini. Jadi, kemarin materinya sangat bagus, Kak. Diskusi waduh luar biasa, Kak. Jadi, ini kita membedah masalah-masalah gitu. Masalah-masalah yang mengakar gitu. Nah itu teologi feminisme ini narasumbernya Ibu Eunike Molebila. Beliau itu STH MTH, Magister Teologi. Beliau juga adalah dosen dari Universitas Tribhuwana Kalabahi. Terus yang berikut, misalnya pemateri ketiga itu kami mengundang Ibu Dr. Hermayanti Mantaon. Ini dosen di Universitas Tribhuwana juga, Kalabahi juga. Itu dengan materi perempuan dan budaya Alor. Perempuan dan budaya Alor itu peran perempuan dalam menentang budaya patriarki untuk mencegah kekerasan. Nah, Gitu. Jadi perempuan dalam budaya alor itu menjadi kelas nomor dua, karena tentang kan budaya patriarki itu kan. Ya, jadi ini kan perempuan mau menentang dia punya hak. Ini kan secara budaya itu konstruksi kedudukan budaya saja itu menomorduakan perempuan saja itu menjadi kekerasan. Betul. Artinya ketong sudah setara. Semua hak ketong ini sudah setara. Itu saja sudah menjadi kekerasan. Nah, sehingga ini sangat mempengaruhi pada kehidupan kasus-kasus kekerasan itu, terutama dibuat oleh laki-laki yang terdekat, misalnya. Ya, orang lingkaran keluarga dia yang biasanya menghidupi dia. Berarti kan dia tidak bisa berbuat gitu. Nah, karena itulah dia dihidup dari situ, ekonomi juga dia terbatas, dia masih bersumber dari ayahnya, omnya, gitu, kakaknya. Ya. Nah, ini yang akhirnya kita bedah ini. Bagaimana budaya, bagaimana peran perempuan itu bisa menentang budaya patriarki yang apa ya, yang justru menomorduakan perempuan, yang menstigmakan perempuan menjadi nomor dua dan strata sosial. Nah, ini menarik sekali juga, Kak. Kemarin luar biasa diskusinya, sangat baik sekali. Terus kami juga diskusi menghadirkan Kepala Bimas Kristen, Kepala Seksi Bimas Kristen Alor, Kemenak Alor di Kulim Oja. Itu dia bawa materi tentang pemulihan trauma psikis, ya. Pemulihan trauma psikis itu juga karena banyak orang kan, ya apa, banyak yang memilih bunuh diri, gantung diri, segala macam gitu ya. Luka itu mereka tidak bisa sembuhkan. Cara mereka menyembuhkan itu memang sulit sekali, sehingga banyak memilih jalan pintas, bunuh diri, segala macam. Makanya kita mendorong ini ada bantalan bagaimana mempertemu psikologi kita supaya langkah-langkah praktis pilihan-pilihan membunuh diri ini kita bisa cegah.
0: Baik, berarti Gamki Alor juga memberikan dukungan moral begitu ya kepada korban kekerasan.
1: Ya, terus juga kami dorong juga untuk laki-laki baru gitu. Ya, laki-laki baru tolak kekerasan. Ini juga kami terus mendorong ini di Alor gitu, bahwa kita laki-laki baru kita setara, kita harus muncul menghormati perempuan, kita harus lebih menghormati perempuan, lebih sayang perempuan. Karena ya bagi kita perempuan itu menjadi mitra, setong sama setara, perempuan itu asik, perempuan itu membahagiakan. Jangan melihat perempuan sebagai sumber apa nafsu seksual saja, dari perspektif seksual saja.
0: Baik, berarti bukan hanya tugas Gamki Alor begitu ya, semua harus terlibat langsung ya untuk mencegah begitu ya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sudah mengakar begitu ya
1: dalam kehidupan. Ya. Kami juga dorong supaya apa, dari sisi penegakan hukum kami juga menghadirkan dialog dengan Pak Kapolres supaya kasus ini jangan ada restoratif justice. Itu kami sudah dialog minta komitmen Kapolres gitu, bahwa kasus tidak boleh ada restoratif justice. Gitu. Terus juga terus juga Kepala Dinas P3A Alor, bagaimana komitmen pemerintah untuk mencegah ini gitu.
0: Baik. Baik, terima kasih banyak ya Kak Demas untuk apa yang disampaikan. Nah, ini kalau untuk masyarakat sendiri, apa yang ingin disampaikan kalau mereka mengetahui adanya kasus kekerasan

0: Betul kan? Nah, kita berharap orang tua bisa terus mengawasi, jadi semua pergaulan anak itu harus 100% dipantau oleh anak, dipantau oleh orang tua. Nah, kita berharap kalau semua orang tua bertanggung jawab bisa mengawasi pergaulan bebas anaknya, pergaulan anak-anak ya, itu alur ini akan baik ke depan. Nah, juga kami berharap supaya anak-anak ini dikasih ruang untuk lebih banyak beraktivitas di gereja, mengikuti sekolah minggu, kegiatan PAR, kegiatan-kegiatan PPA, kegiatan-kegiatan, kan banyak dari LSM-LSM. Aktivitas-aktivitas di gereja itu, di lingkaran gereja itu, atau di masjid, itu sangat baik sekali untuk pertumbuhan anak-anak. Itu bisa membentengi mereka punya iman yang kuat untuk menghadapi zaman yang luar biasa.
1: Baik.
0: Berbahaya.
1: Baik. Kadema, sebagai penutup, apa komitmen dan harapan Gamki Alor untuk mewujudkan Kabupaten Alor yang bebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak?
0: Iya, amin. Bahwa kita Gamki sangat konsen di bagian ini, dan tentu kami juga punya kami punya visi ke depan supaya ini kalau dibereskan, maka anak-anak Alor akan bertumbuh, mereka akan semua kita anak punya masa depan yang luar biasa. Jangan sampai kita menghambat masa depan, jangan sampai kita menghancurkan masa depan anak-anak karena nafsu libido kita yang tidak bisa terkendali. Nah, kita terus mendorong supaya semua anak Alor harus menjadi rumah yang nyaman. Ya, harus menjadi ruang yang Alor menjadi rumah yang nyaman untuk semua anak-anak Alor, agar mereka juga bisa meraih masa depan dengan baik, hidup dalam kekudusan, kesucian, jaga kesucian, dan bisa bermanfaat untuk daerah, terutama untuk kemudian Tuhan.
1: Baik. Kadema, sekali lagi terima kasih banyak untuk apa yang sudah disampaikan ya. Semoga ini bisa bermanfaat begitu ya untuk masyarakat, terlebih untuk korban kekerasan perempuan dan anak yang terjadi begitu ya di Kabupaten Alor. Dan semoga dengan peran aktif berbagai organisasi kepemudaan ya, seperti Gamki Alor, pemerintah, tokoh agama, tokoh keluarga juga, dan seluruh lapisan masyarakat, upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bisa semakin diperkuat sehingga Kabupaten Alor ini aman, ramah, dan penuh kasih untuk semuanya, begitu ya.
0: Amin. Terima kasih, Kak.
1: Baik. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, Kak Demas. Semoga lancar hari ini.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Shalom, selamat pagi.
0: Shalom.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, demikian tadi kita sudah berbincang tentang peran Gamki Alor dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Alor. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami pendengar, karena kami akan terus menemani Anda semuanya dengan berbagai informasi, juga lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda sepanjang hari ini.

Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRI Atambua, selamat siang untuk Anda semuanya yang masih dan sedang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, sedang mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Semangat untuk Anda semuanya. Pendengar Pro 1, pukul 11.14 menit saat ini sudah sejauh apa pekerjaan yang Anda lakukan? Sudah selesaikah? Sudah setengah perjalanankah? Atau baru saja mau dimulai? Apapun itu, semangat terus ya. Jangan lupa minum air putih biar tidak dehidrasi nantinya. Baik, RRI Atambua masih akan menemani Anda semuanya dan menemani aktivitas Anda. Berbagai informasi kami hadirkan, di antaranya pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono meminta seluruh petugas SPPG bekerja dengan penuh tanggung jawab. Ia menekankan pentingnya kepedulian dan hati nurani dalam menjalankan program makan bergizi gratis. Ia mengatakan program MBG ini adalah amanah untuk memenuhi hak gizi masyarakat. Sasarannya adalah anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok penerima manfaat lainnya. Menurutnya, petugas SPPG perannya memastikan makanan memenuhi standar operasional, makanan juga harus aman, harus layak untuk dikonsumsi, dan tentu saja berkualitas untuk seluruh penerima manfaat. Ia menilai keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada kepatuhan prosedur, komitmen petugas juga menentukan kualitas makanan yang disajikan. Dan ia mengatakan, kerja harus pakai hati, bukan hanya sekedar mencari uang atau memberi makan. Ini yang ia sampaikan.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Pernahkah Anda mendengar lagu Nina Bobo? Ataukah malah dinyanyikan oleh seseorang setiap menjelang tidurmu di masa kecil? Lagu yang berirama keroncong ini dipopulerkan oleh Anneke Groenloh dan Witteke van Doorn.
3: Nina Bobo, oh Nina Bobo.
2: Taukah Anda ada misteri dan kisah pilu di balik lagu Nina Bobo ini? Bermula dari sebuah keluarga kecil yang memiliki putri cantik bernama Helenina. Ayahnya seorang Belanda bernama Van Rochnik yang menikahi seorang gadis Jawa bernama Mustika. Sang buah hati Helenina hampir setiap malam kesulitan untuk memejamkan mata. Hingga pada suatu malam, sang ibu mulai bersenandung tanpa lirik. Suaranya begitu syahdu, sehingga membuat Nina begitu panggilan manja orang tuanya betul-betul memejamkan mata. Ayahnya yang takjub dengan senandung itu lantas memberikan ide agar senandungnya diberi lirik agar mudah diingat. Hingga suatu ketika, Nina dikisahkan meninggal di usia 6 tahun. Pada suatu malam, Rochnik melihat istrinya Mustika bersenandung lagu Nina Bobo di samping kasur mendiang putri mereka. Rochnik yang awalnya merasa aneh dengan perilaku istrinya tersebut, lambat laun ikut pula menyanyikan lagu Nina Bobo karena merasa dihantui suara anaknya yang minta dinyanyikan lagu pengantar tidur tersebut. Tahukah Anda, beberapa penyanyi Belanda pun pernah menyanyikan lagu ini. Salah satunya adalah Claudia Pataka. Nah, pendengar RRI, apakah hingga kini lagu Nina Bobo terus disenandungkan menjelang tidurmu?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Atambua, dan tentu saja masih ada informasi lainnya yang akan terus kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda semuanya di siang hari ini. Dan kali ini pendengar Pro 1, ya, kita akan update informasi dari Bapanas, ya, Badan Pangan Nasional, yang memastikan pasokan beras premium nasional tetap aman, juga tidak mengalami kelangkaan. Laporan resmi mengenai ketersediaan pangan nasional dikutip Sabtu lalu, dan rata-rata harga beras premium nasional tercatat mencapai Rp15.966 per kilogram pada 24 Juli 2026. Capaian angka ini merupakan hasil rata-rata dari 3 zona harga eceran tertinggi beras. Deputi Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa memantau pasar di Jakarta. Hasil pemantauan lapangan menunjukkan stok beras tetap tersedia walaupun sejumlah gerai retail mengalami kekosongan. Dan ia mengatakan bahwa rata-rata harga beras premium di zona 1 mencapai Rp15.224 per kilogram, dan kenaikan harga ini tercatat sebesar 2,17% di atas head sebesar Rp14.900 per kilogram. Dan ia mengatakan pemerintah sudah menyalurkan 1,4 juta ton cadangan beras pemerintah sejak bulan Januari 2026. Penyaluran ini mencakup program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, juga bantuan pangan tahap pertama. Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman menegaskan stok beras nasional sangat melimpah, dan pemerintah bersama Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia atau Satgas Pangan Polri mengawasi distribusi beras. Dan Amran mengatakan stok beras yang dikelola oleh Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton, dan pemerintah bahkan sudah menyewa gudang tambahan untuk menampung seluruh stok cadangan beras pemerintah ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris meraih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026 menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL40 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: My pace today was probably some of the best

0: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri. Jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil. Tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
1: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
0: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
1: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One Stefano Domenicali menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogačar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogačar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogačar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogačar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk 5 kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawidata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan besok.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Dua tim bermain dengan tempo tinggi. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah sempat pada penghujung pertandingan, namun gol tersebut dianulir wasit sehingga skor 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Bagi pelatih Persibaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan kedua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Seperti yang kita lihat, skor 1-0 kita mengalami kekalahan dan sangat disayangkan, dan mengucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya Persibaya sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi Persibaya mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup B Piala Presiden 2026 sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo KS Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan ada dari perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sang Bernyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Yang pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasa umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Adityo Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Su Sung Jae. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di pusat olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Here comes the. Here comes the. Y'all don't really want it like that. Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CV Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CV Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah resif, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Radel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sunda sedih karena kalah di Indonesia. Cuma ya itu dia banyak karena maksimal aku tahu semua maksimal cuma terus karena kan tidak mau dan habis itu karena dia kita pelatih harus dicoba diperbaiki itu karena itu diperbaiki kita harus main terus ya karena semua kelas minus itu ya karena semua rasanya seperti itu harus kita sepakat terus harus kita paksain ya
1: kita akan. Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lutfi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CV Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLT DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLT. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Hangat. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, berbagai informasi tentang kebudayaan adat istiadat akan kami hadirkan untuk Anda semuanya di Atambua siang ini. Dan pendengar, kali ini kami akan sampaikan tentang mengenal tradisi khas Jawa Barat yang penuh makna dan filosofi. Pendengar, Provinsi Jawa Barat tidak hanya terkenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga ada beragam tradisi yang masih dijaga oleh masyarakat sampai dengan saat ini. Setiap tradisi lahir dari nilai-nilai kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun, dan ini sudah jadi bagian penting dari identitas budaya Sunda. Nah, salah satu tradisi yang paling dikenal adalah Serentown, yaitu upacara adat sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen. Masyarakat berkumpul untuk berdoa, menggelar pertunjukan seni, dan merayakan kebersamaan sebagai bentuk penghormatan kepada alam yang sudah memberikan rezeki. Di Kabupaten Indramayu ada tradisi ngarot yang selalu menarik perhatian. Para pemuda dan pemudi mereka mengenakan pakaian adat lengkap dengan hiasan bunga sebagai simbol semangat, harapan, dan kesiapan untuk menyambut musim tanam. Tradisi lain yang masih dijaga adalah tradisi Mapang Sri. Ini adalah sebuah ritual yang dilakukan sebelum masa panen tiba. Nah, melalui tradisi ini, masyarakat memanjatkan doa supaya hasil pertanian melimpah sekaligus mengingat pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Di Cirebon sendiri ada tradisi panjang jimat namanya yang rutin mereka lakukan setiap peringatan Maulid Nabi Muhammad. Ribuan warga biasanya memadati kawasan keraton untuk mengikuti prosesi yang syarat dengan nilai sejarah, budaya, dan keagamaan. Selain itu, masyarakat Baduy juga mereka punya tradisi yang sangat terkenal, yaitu Seba Baduy. Nah, dalam tradisi ini, warga Baduy mereka biasanya berjalan kaki, menempuh perjalanan jauh untuk menyerahkan hasil bumi sebagai simbol rasa syukur sekaligus mempererat hubungan dengan pemerintah daerah. Nah, di wilayah pesisir Jawa Barat, masyarakat nelayan, mereka masih melestarikan tradisi yang namanya hajat laut. Melalui doa bersama dan berbagai prosesi adat, mereka memohon keselamatan saat melaut, juga mengucapkan terima kasih karena hasil tangkapan yang mereka peroleh. Kemudian ada juga tradisi babarit namanya. Tradisi ini adalah kegiatan berkumpul sambil berdoa dan makan bersama sebagai bentuk rasa syukur. Nah, suasana hangat dan penuh kebersamaan membuat tradisi ini menjadi momen yang dinanti oleh warga setiap kali diselenggarakan. Begitu. Dan keberadaan berbagai tradisi ini membuktikan bahwa budaya Sunda masih memiliki tempat di tengah kehidupan modern. Walaupun zaman terus berubah, masyarakat tetap berupaya menjaga warisan leluhur supaya tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Dan pendengar, melestarikan tradisi bukan hanya tentang mempertahankan sebuah kebiasaan, tetapi juga menjaga jati diri bangsa. Nah, dengan mengenal dan menghargai budaya daerah, generasi muda bisa ikut meneruskan nilai-nilai luhur yang menjadi kekayaan Indonesia.

salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang

0: Kangat. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pneumonia itu dia itu sebagai pembawa kabar. Yang panjang itu dia bawa kabar untuk yang berkuasa Tuhan Allah. Sedangkan dua itu dia bawa kabar untuk leluhur. Terus leluhur itu bisa bawa kabar kepada kita.

0: Salam jumpa pendengar. Nyimone atau Haumone, sebutan yang tidak asing bagi masyarakat suku Dawan pada umumnya, mana lazimnya dikenal sebagai salah satu bagian atau elemen pada rumah adat suku Dawan atau Nipah Meto di Timor NTT. Dalam bahasa lokal, Ni atau Hau berarti kayu atau tiang, sementara Mone artinya laki-laki. Secara etimologi, gabungan dua suku kata dalam sebutan Nimone atau Haumone diartikan sebagai tiang agung. Nimone atau Haumone yang sering dikaitkan dengan struktur atap atau penopang rumah adat atau umekabubu. Namun, bagi suku Kolo dari Banain di Kecamatan Mikomi Utara, Kabupaten TTU, Nimone atau Haumone terpancang di luar rumah adat atau terpisah dari struktur bangunan umekabubu sebagai penjaga pintu. Tiang agung ini berdasar pengamatan kami berupa sebuah pokok pohon tingginya kurang lebih 3 meter dari tanah dengan 3 cabang yang masing-masing ukuran panjangnya berbeda, menggambarkan hubungan dengan Tuhan, roh leluhur, dan manusia. Menurut penuturan Bapak Lukas Tasain atau Tua Kolo, kepala suku dimaksud dalam proses pemancangan tiang agung ini syarat dengan kemistisan. Sebab penentuan tiang ini tidak dipilih oleh ketua suku atau anggota suku, melainkan oleh roh leluhur.
1: Saya bicara di
2: ya, Lukas Tasain, Tua Kolo, sebagai kepala suku rumah adat Banain.
1: Tiang utama ini juga, ini tidak sembarang, Pak.
2: Kalau ini, kita pilih sendiri. Pilih sendiri. Yang penting sesuai dia punya mau.
1: Tidak ada harus kayu khusus, Pak, tidak?
2: Ya, ya sesuai.
1: Nimone itu.
2: Iya, yang ditunjuk Nimone.
1: Nimone itu dia punya tujuan apa?
2: Nimone itu dia itu sebagai pembawa kabar. Yang panjang itu dia bawa kabar untuk yang berkuasa Tuhan Allah. Sedangkan dua itu dia bawa kabar untuk leluhur. Terus leluhur itu bisa bawa kabar kepada kita.
1: Baik.
2: Jadi dari awal kami semua berkumpul. Bapak, anak, adik, kakak, saudara-saudari, karena kami lihat rumah adat ini sudah bocor, dinding juga sudah bocor, kami buat keputusan untuk perbaiki kembali rumah adat Tua Kolo, karena ini rumah adat melayan untuk seluruh Banain. Ketika kami sudah sepakat, kami mulai bekerja, kumpul batu, ambil pasir. Begitu bahan semua sudah lengkap, kami mengundang 3 tokoh adat besar di Banain, Tua Kolo, Tua Metan, Tua Kefi, bersama panglima besar pasukan perang dengan semua masyarakat Banain untuk mengaksikan bahwa rumah adat Tua Kolo sudah rusak, kita mesti perbaiki kembali. Itu selesai, kami semua kumpul kembali di sini, sepakat kembali bahwa rumah sudah habis, nanti kita sepakat untuk tahun depan mau resmikan. Jadi pas bulan Juni kemarin kami kumpul kembali, sepakat, kami kumpul kembali, kasih masuk leluhur ini maupun dibawa di sini, semua masuk kembali di sini untuk mau kotoran, istilahnya mau alang-alang potong, mau bersihkan. Terus kami lanjutkan lagi, kami sepakat di sini tiap malam kami kumpul sini. Terus baik dong leluhur itu dong ada tunjuk 7 orang untuk mewakili semua keluarga besar Kolo untuk membawa kekuatan kita yang leluhur ini untuk tunjuk ini Nimone.
0: Kurang lebih sepekan lamanya proses pengilhaman dalam penentuan Nimone atau Haumone, ada 7 orang pilihan yang kemudian akan ikuti ritual dan melakukan pencarian bakal tiang sakral bagi suku Kolo ini.
2: Tunjuk ini dua tiang yang sudah ada di situ, yang bercabang tiga. Itu leluhur kita kasih tahu di mana tempat. Kita tidak tahu dia di mana. Selama satu minggu kami tiru di sini, baik nenek dong kasih tahu. Oh, ini satu di Webaki, satu di Wekolo. Satu di Webaki, satu di Wekolo. Begitu kami ikut leluhur atau nenek dong punya tunjukkan, kami cek apakah benar atau tidak.
1: Kayu ini ada.
2: Ya, ya, kayu ini di mana? Kami ikut ini bahasa, kami cek jelas ada. Sudah dia bercabang tiga, ada di tempat yang ditunjuk. Ketiga kami sudah lihat kembali, sepakat kasih waktu tanggal berapa yang harus kita pi jemput.
1: Tidak langsung
2: terbang. Ini mesti kasih waktu dulu. Mau hari apa, tanggal berapa, baru kita pergi. Itu karena masih undang kembali semua suku-suku di Banain maupun di luar, anak-anak yang di luar semua hadir di sini. Baru panglima, tujuh orang itu, pagi itu saya berdiri di situ untuk lepas mereka. Itu pasukan kuda, istilahnya pasukan kuda. Saya lepas, dong lari, lari ikut, bawa
1: ini, habis ini
2: tombak, tombak satu, tapi di bawah sana. Itu ketiga sampai di pohon itu langsung cukang, pakai tombak, langsung cabut kembali. Oh, ini dia, potong ini. Ini semua masyarakat, anak-anak lari ikut semua dari belakang. Semua ikut, kasih tunjuk. Yang pertama ini, dua itu. Itu tiang kepala, komandan itu yang bawa tombak itu, jadi tiga. Panglima besar dia tiga, langsung, oh ini dia sudah. Itu pohon putih, pohon putih. Nah, nimone. Nimone. Ini set nimone. Nimone.

0: Setelah Nimone atau Haumone ditemukan berdasarkan petunjuk leluhur dan kemudian penentuan hari baik, penebangan dilakukan dengan ritual adat dan pengorbanan hewan ternak. Di sini, hal mistik kembali dirasakan, sebab dua batang pohon besar yang dipikul 7 orang kelihatan sangat ringan dengan perjalanan naik turun gunung berjarak kurang lebih 12 km kembali ke lokasi ruang adat.
1: Rumah adat tertua yang ini. Sedangkan itu dia punya pasukan penjaga itu. Yang jadi ini yang jadi presiden, itu yang jadi panglima untuk menjaga ini.
2: Jadi yang kemarin, Mbak, itu prosesnya berapa lama? Mulai dari kumpul kayu sampai dengan rumah pemalik ini jadi berapa lama?
1: Dari tahun lalu bulan Juni, setelah panen dia berjalan 2 tahun sampai hari dia pun puncaknya ini.
0: Kedua tiang agung ini nantinya akan dipancang masing-masing di depan Umetena atau rumah induk dan pada Umemeo atau dahulunya menjadi barak pasukan sebagai penjaga pintu masuk kompleks rumah adat.
2: Dari semua rangkaian kegiatan dari 2 tahun lalu,
1: ya,
2: apa yang mau Pak pesankan untuk anak keturunan Islam?
1: Dari tahun lalu sampai ini tahun di puncaknya kemarin sampai hari ini, pesan untuk cucu cece supaya dia, kami sudah meninggal, anak-anak dong mesti angkat kembali, lanjutkan generasi penerus mesti angkat kembali, itu sebagai tanda dapat berkat hasil rezeki masing-masing sendiri. Dan ketiga, sampai puluhan tahun dia kalau sudah rusak, jadi cucu cece mesti kumpul kembali untuk perbaiki. Maka anak-anak yang cucu cece ini mesti semua hadir untuk lihat, saksikan sendiri.

Pendengar, tradisi dalam budaya mungkin dapat dipelajari berdasarkan berbagai referensi yang ada. Namun, akan lebih valid ketika anak keturunan atau generasi penerus bangsa ikut terlibat di dalamnya sebagaimana pesan Bapak Lukas Tesain atau Tua Kolo dari suku Kolo di Banain, Kecamatan Wikomi Utara, Kabupaten TTU, agar pelaku budaya tidak hilang.

Pemuda Pemuda Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Hei pemuda pemudi, hei seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alat, antara lain alat persatuan Indonesia. Satu bahasa, satu darah air, satu bangsa Indonesia. Bersama-sama kita melanjutkan revolusi ini. Bersama-sama kita.

Desa Adat Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan, yaitu Rate yang berarti kuburan, serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antara suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak yang jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, merepresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa Adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.

Oke, selamat siang pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Kembali kami pancar luaskan dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor. Pendengar di siang hari ini, senang rasanya saya Monica Lanoy bisa kembali menyapa Anda dalam program Alor sore ini. Edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Pendengar, tentunya semangat hari Senin masih ada ya, dan kita juga masih beraktivitas dengan aktivitas kita masing-masing, kerjaan kita masing-masing hingga di saat ini. Dan tentunya di siang hari ini sudah di pertengahan ya, aktivitas kita dimulai dari pagi hingga siang hari ini. Dan setelah aktivitas Anda dari pagi hingga siang ditemani program siaran dari Pro 1 RRI Atambua, kembali kami hadir untuk menyapa Anda tentunya dalam program Alor sore ini, dan beragam siaran, beragam acara, beragam informasi juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda melalui siaran di Radio Republik Indonesia, Stasiun Produksi Alor pada siang hari ini. Dan tentunya kita awali dengan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu jam ke depan saya akan temani Anda dalam program Pro Dangdut. Dan tentunya saya sangat excited sekali di program hiburan kali ini akan saya hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu dangdut yang siap menemani aktivitas Anda atau mungkin menemani waktu istirahat Anda, waktu bersantai Anda di siang hari ini. Sambil juga jangan lupa makan siang dan minum air yang cukup ya. Di tengah cuaca yang tidak menentu, kadang panas, kadang mendung, ya syukur kita belum merasakan hujan ya. Oke, pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada di siang hari ini dalam program Pro Dangdut, sudah saya siapkan kurang lebih 12 lagu yang siap menemani Anda di siang hari ini. Dan tentunya semangat akhir Juli ya, harus semangat ya, walaupun mungkin dompet-dompet kita sedang menipis, tapi semangat kita harus membara, harus tebal ya, sama seperti isi dompet kita di awal tanggal ya kan. Oke, karena kita juga akan menyambut bulan baru, jadi harus semangat juga ya, tidak melihat ini tanggal tua atau tanggal muda, tapi memang semangat kita harus terus membara dalam menjalani aktivitas dan juga hari-hari hidup kita. Oke, langsung saja kita kebanyakan bicara ya. Kita

akan dengarkan bersama lagu-lagu apa saja yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar, yang pertama lagu dangdut dari Bayu Onyong dan Mala Agata, Nikah Sama Aku. Nikah Sama Kamu, ya. Dan ada dari Iis Dahlia juga, Dak Dik Duk, Dak Dik Duk, Dak Dik Duk, wow. Oke, ada lagi dari Lala Sawer, Strawberry Mangga Apel, Sering Gak Level. Oke, ada dari Lala Widi juga, Nyikso Rogo dan Jirayu, Tiada Tara, Cinta Tak Bertuan dari Aulia, dan Nyaman dari Balena, Putuskan Saja dari Della Monica, Dinda Starduts, Mengganti Amarah, dan ada Rana Duka dari Elvi Sukaisi, dan ada juga Dusta dari Jelita Jelly. Terakhir ada Happy Asmara, Santai Aja Cuy. Oke, kurang lebih 12 lagu siap menemani kita di siang hari ini. Selamat menjalani aktivitas Anda sambil kami temani Anda di Pro Dangdut. Satu jam ke depan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor. Oke, Bayu Onyong, Mala Agata, Nikah Sama Kamu.

Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar. Kita di Pro Dangdut kali ini, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan bisa di WhatsApp 081339027972. Bisa request lagu, kirim salam ke orang-orang terkasih, orang-orang tercinta, keluarga, kerabat, dimanapun bisa. Langsung saja ya di WhatsApp yang sudah saya sebutkan, atau mau berbalas pantun atau juga kata-kata bijak, kata-kata mutiara, silahkan. Oke, silahkan bisa bergabung bersama kami di WhatsApp 081339027972.

Okay, happy asmara santai aja cuy. Santai aja cuy ya di sore-sore seperti ini, juga siang menuju sore ya di Kabupaten Alor, juga dengan cuaca yang tidak terlalu panas. Sangat pas ya untuk kita bersantai sambil menikmati lagu dari Happy Asmara Santai Aja Cuy. Oke, pendengar, lagu terakhir di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di edisi hari ini Senin 27 Juli 2026, dan tentunya sesaat lagi kita akan ada dalam program Sore Ceria 1 jam ke depan di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah hingga nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah dalam program Sore Ceria. Dan karena narasumber kita di hari ini tidak hadir, maka saya akan hadirkan informasi-informasi yang tentunya bermanfaat ya, seputar dengan kebudayaan di wilayah Nusa Tenggara Timur dan juga khususnya di Kabupaten Alor. Akan kami hadirkan informasi-informasi terupdate untuk Anda di siang hari ini. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Setelah kita selesaikan satu lagu dangdut di kali ini, kita akan beralih ke program selanjutnya, yaitu program Sore Ceria.

Alor sore ini menghadirkan kaula muda berprestasi dan menginspirasi dalam program Sore Ceria. Lagu-lagu terbaru dan informasi terupdate. Alor sore ini setiap Senin hingga Jumat dari pukul 16 hingga 18 sore hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Alor sore ini 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos.
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya, iya, iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Oke, selamat sore pendengar RRI Stasiun Produksi Alori manapun Anda berada. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di program Sore Ceria kali ini, kita tidak ada narasumber dan saya akan ajak Anda untuk kita melihat bersama pesona wisata budaya di seputar Kabupaten Alor dan juga Nusa Tenggara Timur. Dan pendengar, saya akan ajak kita untuk ketahui bersama salah satu kampung adat yang juga ada di Kabupaten Alor, yaitu Kampung Adat Mata Lafang. Nah, pendengar, Kampung Adat Mata Lafang di Kabupaten Alor ini menyimpan banyak sekali sejarah ya, dan juga yang diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur. Nah, pendengar, kawasan ini awalnya berasal dari sebuah kampung tua bernama Ateng Tifa yang menjadi cikal bakal awal kehidupan masyarakat setempat. Di Kampung Ateng Tifa terdapat dua suku besar, yaitu suku Malehiata dan suku Malbihiata yang hidup berdampingan sejak zaman dahulu. Kedua suku tersebut kemudian memegang peran yang sangat penting dalam membentuk ketahanan sosial masyarakat adat di sana. Nah, suku Malehiata kemudian mendirikan mesbah Mata Lafang sebagai simbol kehidupan sekaligus pemersatu masyarakat adat setempat. Sementara itu, suku Malbihiata membangun mesbah Malia Masang yang akhirnya disatukan dalam kawasan tersebut. Masyarakat setempat juga merawat kisah leluhur yang dipercaya memiliki kemampuan luar biasa di luar nalar manusia. Salah seorang leluhur dikisahkan mampu melakukan tarian lego-lego di dua tempat berbeda pada waktu bersamaan sepanjang malam hingga matahari terbit. Nah, pendengar, aksi magis tersebut dilakukan sebagai bagian dari perjanjian adat yang melambangkan ikatan suci suami istri yang tidak boleh dipisahkan begitu saja. Selain kisah mistisnya, nama Mata Lafang sendiri memiliki makna mendalam, di mana kata mata berarti biji dan lafang diartikan sebagai tindakan memotong. Nah, pendengar, makna filosofis tersebut mengajarkan masyarakat untuk selalu memastikan kebenaran dengan bijak sebelum mengambil keputusan penting. Hal ini juga menjadi hukum moral agar sesuatu yang belum jelas dan belum terbukti kebenarannya tidak boleh sembarangan disampaikan kepada orang lain. Nah, itu dia ya, Kampung Adat Mata Lafang dengan jejak leluhur yang masih terus dilestarikan. Oke, selain ada Kampung Adat Mata Lafang, pendengar, saya juga akan mengajak Anda untuk kita sama-sama melihat panorama alam yang memikat para wisatawan di Pantai Mali. Nah, pendengar, keindahan panorama pesisir di Kabupaten Alor ini terus menarik minat masyarakat untuk berwisata. Salah satu destinasi yang ramai dikunjungi adalah Pantai Mali, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, yang menawarkan hamparan pesisir putih, laut yang jernih, serta pemandangan Pulau Sika di hadapan pantai. Nah, pendengar, lokasi Pantai Mali yang berada di depan Bandara Mali juga menjadi salah satu keunggulan karena mudah diakses oleh wisatawan. Dan kondisi tersebut menjadikan pantai ini sebagai salah satu tujuan rekreasi favorit bagi masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar. Pendengar, selain menikmati panorama laut, pengunjung juga dapat menyaksikan keindahan matahari terbit dan matahari terbenam yang menjadi daya tarik tersendiri. Suasana pantai yang tenang membuat banyak wisatawan memilih menghabiskan waktu bersama keluarga maupun kerabat. Oke, kita akan membahas lebih banyak lagi pesona wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Alor, setelah kita mendengarkan lagu-lagu berikut.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kurasa kan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Pudarlah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry.
3: 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Oke, pendengar, setelah tadi kita sudah mengetahui pesona budaya dan juga pesona pantai di wilayah Kabupaten Aler, saya akan ajak Anda untuk kita sama-sama melihat Pantai Tiang Bendera ya di Kabupaten Rotendao. Nah, pendengar, Pantai Tiang Bendera di Desa Baadale, Kabupaten Rotendao menyimpan jejak sejarah perjuangan rakyat Rote melawan penjajahan Belanda. Destinasi ini juga menawarkan panorama laut dan matahari terbenam yang menjadi daya tarik wisatawan. Dan pendengar, pantai tersebut berada di sekitar 5 km dari pusat kota Baa. Gugusan batu karang di tengah laut menjadi ikon utama kawasan wisata itu. Dan di atas gugusan karang berdiri sebuah tiang beton setinggi sekitar 2,5 meter. Pendengar, masyarakat mengenalnya sebagai tiang bendera peninggalan Belanda pada tahun 1942. Menurut cerita masyarakat, tiang itu dibangun sebagai penanda wilayah kekuasaan kolonial Belanda. Nama pantai Tiang Bendera kemudian melekat hingga sekarang. Selain nilai sejarahnya, kawasan itu juga menawarkan panorama laut yang memukau. Wisatawan dapat menikmati pemandangan Samudra Hindia dari atas gugusan batu karang tersebut. Saat air laut surut, pengunjung dapat berjalan menuju gugusan karang tersebut. Wisatawan juga bisa menjelajahi gua-gua kecil yang berbentuk alami di sela batu karang. Oke, itu dia Pantai Tiang Bendera dengan sejuta jejak sejarah perjuangan Rote. Nah, dari Pantai Bendera kita lanjutkan ke Pantai Faufua di Desa Faufua, Kecamatan Rote Timur. Tadi kita sudah di Rotendao, kita beralih lagi ya ke Rote Timur. Nah, Pantai Faufua ini juga menawarkan pesona pasir putih dan batu karang berbentuk hati. Destinasi ini menjadi salah satu wisatawan alam yang masih alami di Kabupaten Rote. Nah, pendengar, Pantai Faufua berjarak sekitar 55 km dari kota Baa. Perjalanan menuju lokasi juga dapat ditempuh sekitar 1,5 jam menggunakan kendaraan bermotor. Keunikan utama dari pantai ini terletak pada batu karang berbentuk hati di bibir pantai. Formasi batu tersebut menjadi daya tarik wisatawan untuk berfoto dan menikmati panorama laut. Nah, selain air laut surut, pengunjung juga dapat berjalan menuju gugusan batu karang. Beragam ikan kecil dan biota laut terlihat hidup di sela-sela karang. Nah, itu dia panorama-panorama pantai ya di wilayah Nusa Tenggara Timur, di Rotendao, Rote Timur, dan juga di Kabupaten Aler. Kami akan terus sajikan informasi-informasi seputar pesona alam di wilayah Kabupaten Aler dan juga wilayah Nusa Tenggara Timur untuk Anda. Tetap bersama kami dalam program Alor sore ini.

0: aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Alor sore ini.

Oke, pendengar kita sekarang ini sudah ada di pukul 16 lebih 16 menit dan tentunya dari program Sore Ceria kita beralih di program UMKM Bicara. Dan kali ini juga di program UMKM Bicara juga kita narasumber kita tidak hadir dan hari ini kita tidak hadirkan dialog di sore hari. Maka saya akan terus membawa Anda dan mengajak Anda semua pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada untuk kita sama-sama mengetahui berbagai informasi seputar pesona wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur. Setelah tadi kita sudah mengetahui wisata budaya, wisata laut di Kabupaten Alor, kemudian ke Rote. Sekarang ini masih di Rote, saya mau mengajak Anda untuk kita sama-sama ketahui Laut Mati Sotimori yang menawarkan wisata alam unik di Pulau Rote. Nah, pendengar, Laut Mati di Desa Sotimori, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rotendao menjadi destinasi wisata alam yang menawarkan keunikan berbeda. Nah, ini siapa yang mulai penasaran? Oke, kita sama-sama penasaran dan mau mengetahui ya terkait dengan wisata ini. Nah, objek wisata ini pendengar menghadirkan perpaduan panorama perairan tenang dengan fenomena alam yang jarang ditemukan di daerah lain. Lokasi wisata tersebut dapat ditempuh sekitar 90 menit menggunakan kendaraan bermotor dari Kota Baa. Dan pendengar, perjalanan menuju kawasan ini menyuguhkan pemandangan alam yang khas Pulau Rote yang masih asri. Daya tarik utama dari Laut Mati ini terletak pada gugusan pulau-pulau kecil yang tersebar di tengah perairan. Wisatawan dapat menikmati keindahan kawasan itu dengan menggunakan wahana jet ski. Nah, pendengar, untuk keunikan lain terlihat pada hamparan pasir yang terbentuk dari pecahan kulit kerang atau keong. Karakter pasir membuat menjadi ciri khas yang membedakan Laut Mati dari destinasi wisata lainnya di Kabupaten Rotendao. Selain itu, pendengar, perairan Laut Mati dihuni ikan mujair yang merupakan ikan air tawar. Keberadaan spesies tersebut ini menjadi fenomena menarik yang menambah nilai edukasi bagi wisatawan. Untuk keindahan panorama alam yang masih alami menjadikan Laut Mati berpotensi berkembang sebagai destinasi wisata unggulan. Pengembangan kawasan ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Desa Sotimori. Oke, itu dia ya informasi terkait dengan Laut Mati Sotimori yang menawarkan wisata alam unik di Pulau Rotendao.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: Kak, lihat tuh. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh, itu loh yang gak ada ekornya.
5: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
4: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
5: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: story ini.
1: Oke, selamat sore pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Kita sudah satu jam dalam program UMKM Bicara dan informasi serta lagu-lagu pilihan juga sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Dan saat ini kita sudah ada di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Saya akan ajak Anda semua untuk mengikuti bersama penyampaian Warta NTT Sore yang akan kita relay dari Pro 1 RRI Atambua. Setelah itu kami akan kembali hadir menyapa Anda dalam program Alor sore ini.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari India Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil.

0: Pendengar, program Makan Bergizi Gratis MBG yang dicanangkan pemerintah pusat memudahkan masyarakat petani untuk menanam. Selengkapnya informasi ini disampaikan Ana Lopo.
1: Pemerintah ini ada dalam bentuk bantuan benih, benih padi, kemudian benih jagung yang langsung diberikan kepada kelompok-kelompok tani.
2: 64% masyarakat di Nusa Tenggara Timur berasal dari sektor pertanian. Karena itu pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan fokus menyediakan sarana-prasarana untuk mendorong petani lebih fokus mengolah lahan pertanian. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Yohanes John Da Costa di Kupang mengatakan, untuk mendorong peningkatan kualitas pertanian, pemerintah menyediakan bantuan benih padi, jagung, traktor, mesin pompa air, termasuk program Makan Bergizi Gratis MBG.
1: Kalau dari sisi MBG sendiri kan sebenarnya itu kan bagian dari proses produksi di bagian, bukan saja hanya tanaman pangan, padi dan beras, ini juga menyangkut dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Tentunya ini juga semacam membuka peluang kepada petani untuk lebih giat untuk menanam sehingga bisa dibeli dari SPPG kepada tingkat petani. Ini salah satu cara untuk peningkatan daripada kesejahteraan petani sendiri, Pak. Jadi kita harapkan dengan adanya program pemerintah ini supaya lebih giat lagi petani untuk lebih giat menanam.
2: Untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani, manajer pengadaan Kanwil Bulog Nusa Tenggara Timur, Nini Yanti Nadaik menegaskan, pihaknya memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, penyuluh pertanian lapangan, dan pelaku usaha penggilingan padi untuk menjaga stabilitas harga gabah dan beras di tingkat petani.
3: Petani yang mau bermitra dengan kami menjadi mitra beras atau untuk memasukkan berasnya ke dalam gudang Bulog gitu, harus memang betul bermitra dengan kami. Jadi kami harus melis gitu. Jadi kami melaporkan ini ke pemerintah, siapa kami membeli, termasuk bertransaksi dengan siapa. Jadi petani-petani bisa bermitra dengan kami, mendaftarkan diri dulu, sekaligus bisa mengenali seperti produk apa sih yang diminta oleh petani, standarnya seperti apa sih.
2: Swasembada pangan merupakan salah satu program utama pemerintah Presiden Prabowo. Karena itu pemerintah dan Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur memastikan hasil panen petani terserap dengan baik, memiliki harga jual yang layak, sekaligus memperkuat cadangan pangan pemerintah. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pendidikan Belu tekankan program Merdeka Belajar dalam kebijakan lebih mengutamakan kualitas pendidikan ketimbang kuantitas. Sarah Tanio selengkapnya melaporkan.
4: Merdeka Belajar, program kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek, Merdeka Belajar berfokus pada kemerdekaan berpikir bagi para siswa dan guru. Konsep ini memberikan keleluasan agar proses belajar lebih menyenangkan, fleksibel dan berpusat pada bakat serta minat peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga PKPO Kabupaten Belu Alosius Faik SSTP kepada RRI mengatakan, penerapan Merdeka Belajar sesuai kurikulum sudah berlaku dengan sejumlah kebijakan. Dinas Pendidikan Belu dalam arah kebijakan Merdeka Belajar lebih mengutamakan capaian kualitas pendidikan ketimbang kuantitas. Peserta didik untuk bisa naik kelas dan tamat belajar dengan capaian kualitas belajar harus diperketat kegiatan belajar mengajar. Hal ini pun sangat penting peran para guru melakukan pengawasan terhadap anak didik. Ia mengungkapkan, terkait penerapan Merdeka Belajar terdapat sejumlah hal yang tidak serta-merta diikuti. Dinas Pendidikan Belu melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Merdeka Belajar yang lebih mengarah capaian kualitas belajar peserta didik. Tidak serta-merta bisa naik kelas dan tamat belajar, tetapi paling mengutamakan kualitas nilai akademik yang dicapai.
5: Saya kira program Merdeka Belajar sudah siap dulu ya. Kalau Merdeka Belajar itu hanya, saya juga masih sesuaikan dengan kita punya, ya ada kebijakan-kebijakan di sini yang perlu kita ambil. Contoh, kalau semua anak harus naik kelas, semua anak harus lulus, kan tidak serta-merta kita mengikuti itu. Kita tidak menghambat, tetapi kita juga perlu lakukan penyesuaian-penyesuaian. Misalnya, kenapa supaya anak harus lulus ya, harus ketat. Kegiatan belajar mengajar, pengawasan kepada anak-anaknya.

0: anak ya dalam tanda kutip dianggap orang menurut orang banyak dianggap boros juga pasti jangan bagus. Nah ini kita lagi lakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas tenaga guru. Terakhir itu mendiri manajemen kepala sekolah, karena maju menurutnya sebuah sekolah tergantung kepalanya. Nah ini kita lagi melakukan pembenahan seperti itu.
1: Prinsip utama Merdeka Belajar dalam tiga payung kebijakan oleh Kementerian Pendidikan yakni kurikulum Merdeka merupakan pengajaran infrakurikuler beragam konten agar peserta didik mampu mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Selain itu, pengembangan karakter dan asesmen nasional menggantikan ujian nasional. Fokus evaluasi sistem pendidikan bukan sekedar capaian nilai individu peserta didik. RRI Atambua Saratanea melaporkan.
2: KPK RI beberkan data MCSP Kabupaten TTU sangat rendah dan juga berada pada angka 20,22% dan sangat rawan, sehingga Bupati dan juga jajaran diminta berkomitmen dalam meningkatkan pengawasan pada 8 area MCSP. Steph Kosat selengkapnya melaporkan.
3: Setelah melakukan roadshow jelajah negeri bangun anti korupsi atau JNBA terhitung sejak tanggal 22 hingga 25 Juli 2026, KPK RI yang dikoordinir oleh Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Amir Arif membeberkan data MCSP Kabupaten Timur Tengah Utara pada 8 area semuanya merah atau hanya berada pada angka 20,22% dan kategori sangat rendah atau rentan. Menurut Amir, bahwa KPK RI mengingatkan Pemkab TTU dan pemangku kepentingan lainnya bahwa MCSP merupakan instrumen tata kelola pencegahan korupsi, karena dalam instrumen dimaksud sudah didesain bagaimana mengelola risiko korupsi di pengelolaan APBD, anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN atau SDM, perizinan, aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.
4: Kami mengingatkan, ini instrumen tata kelola pencegahan korupsi pengelolaan. Di situ di MCSP bagaimana mengelola risiko korupsi di pengelolaan APBD, anggaran, kemudian pengelolaan SDM, pengelolaan aset, optimalisasi pendapatan asli daerah, pengelolaan SDM dan sebagainya. Justru di situ harus kita tingkatkan. Harapan kami makanya mulai hari ini besok mudah-mudahan membaik angkanya dan jangan sampai lagi kategori merah tadi dia.
5: Tadi rata-rata kita lihat merah karena di angka 20-an.
4: Siap. Rendah sekali kan?
5: Siap.
4: Itu masalahnya. Nanti kita akan monitor terus.
5: Nah, monitor itu nanti apakah dari inspektorat atau dari semua ini, Bapak?
4: Jadi koordinatornya di daerah adalah inspektorat. Siap. Karena nanti inspektorat yang memantau OPD dan tentu aja ini komitmen dari pemerintah daerah. Bupati, wakil bupati harus komit. Nanti semester ini, semester terakhir, semester 2 2026, kami tunggu laporannya. Tahun depan juga harus membaik terus. Jadi sebenarnya MCP itu sebenarnya tinggal bagaimana komitmen pemerintah daerah menyusun pembuktian tata kelola itu dengan variabel-variabel yang sudah kami bikin. Jadi ada checklist, ada puluhan checklist. Ini sudah ada belum? Regulasi ini belum? Sudah dilaksanakan belum? Ya, PR-nya itu ada di sini.
3: Sementara terpisah, Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salekebo bersama Wakil Bupati Camillus Elo menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk menindaklanjuti semangat yang dibangun melalui ya, dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat sistem pengawasan serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah supaya jangan sampai ada celah bagi oknum tertentu melakukan tindakan koruptif. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Pesta Emas SMA Negeri 1 ND hadirkan pasar murah dan juga bazar UMKM. Nicholas Makomeli melaporkan.
6: SMA Negeri 1 ND menggelar pasar murah dan bazar UMKM sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-50 atau Pesta Emas Sekolah. Kegiatan yang berlangsung pada 22 hingga 28 Juli 2026 tersebut menjadi bentuk kepedulian sekolah terhadap masyarakat sekaligus mendukung pelaku usaha lokal. Kepala SMA Negeri 1 ND, Marcelino Sina, mengatakan pasar murah dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND. Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan sembako lainnya dengan harga di bawah pasaran. Selain pasar murah, panitia juga menyelenggarakan bazar UMKM yang berlangsung hingga penutupan kegiatan pada 28 Juli 2026. Bazar tersebut memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk mempromosikan sekaligus memasarkan produk mereka kepada masyarakat. Menurut Marcelinus, rangkaian kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari komitmen sekolah untuk hadir di tengah masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dengan masyarakat sekitar.
7: Kami menginformasikan bahwa di SMA 1 ND sejak kemarin, tanggal 22 sampai dengan tanggal 27 adalah kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-50. SMA Negeri 1 ND di Usia Emas ini ada beberapa kegiatan yang sudah disiapkan oleh panitia, dan hari ini adalah kegiatan pasar murah. Kegiatan ini disponsori oleh Diperindak Kabupaten ND dan mendatangkan agen dan distributor untuk melakukan pasar murah di SMA Negeri 1 ND, tepatnya di halaman depan kantor SMA Negeri 1 ND. Kegiatan ini disponsori oleh Diperindak Kabupaten ND, di mana kepala dinasnya adalah juga alumni dari SMA Negeri 1 ND, dan kita berkolaborasi dengan Diperindak untuk melayani masyarakat. Sertifikat atau kasih butir beras dapat membantu sesama, dan kegiatan ini bertujuannya adalah melakukan silaturahmi bersama dengan warga sekitar, dan juga kita dalam hal ini membantu warga yang mungkin membeli bahan pokoknya di tempat lain agak mahal, kita bisa membeli di sini dengan harga perolehan yang lebih di bawah daripada harga pasaran.
6: Sementara itu, Yasinta Meke, salah satu ibu rumah tangga yang memanfaatkan kesempatan tersebut, mengatakan pasar murah sangat membantu perekonomian keluarga, terutama di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat. Menurutnya, harga kebutuhan pokok yang ditawarkan lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkala, karena menurutnya pasar murah menjadi salah satu bentuk kepedulian yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pihak SMA Negeri 1 ND yang telah menggagas kegiatan tersebut.
8: Sangat membantu sih kami dari itu toh, harganya agak ini, jadi mampulah kami untuk beli biar nambah-nambah itu toh. Terima kasih banyak. Kalau ke depan lagi beginilah, supaya kami bisa ini toh, bisa begini dengan inilah acara-acara ini nih. Bagus sih. Sangat membantu karena kami tidak ada ke pasar untuk ojek ke apa kan begitu. Harga pas lah, sesuai dengan kami punya itu toh.
6: Melalui kegiatan sosial tersebut, SMA Negeri 1 ND menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. RRI ND, Nicolaus Makumeli, melaporkan.
2: Kejuaraan daerah kriket Nusa Tenggara Timur menjadi langkah awal dalam mempersiapkan atlet terbaik menghadapi Pekan Olahraga Nasional 2028. Ajang tersebut menjadi bagian penting dalam proses seleksi atlet sekaligus memperkuat pembinaan kriket di NTT menjelang pelaksanaan PON, di mana NTT bersama NTB akan menjadi tuan rumah. Alotani selengkapnya melaporkan.
9: Kejurda itu titik awal yang paling krusial dalam sebuah momentum olahraga. Dia bukan sekedar turnamen daerah yang secara rutin kita lakukan, tetapi dia semacam apa? Talent scouting terbuka untuk kita bisa memetakan kekuatan awal, menjaring bibit unggul yang akan kita bina dalam program jangka panjang, dan secara khusus untuk program menuju tuan rumah PON 2028.
10: Pernyataan tersebut terungkap dalam program Dialog Kupang Menyapa yang disiarkan Pro 1 RRI Kupang 94,4 FM Zuma 24 Juli 2026 dengan tema Kejuaraan Daerah Perkuat Persiapan Tuan Rumah PON Cricket NTT 2028. Ketua Umum Pengurus Provinsi PCI NTT, Dr. Inca Sayuna mengatakan, Kejurda memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi pintu masuk pembentukan tim bayangan PON NTT 2028. Menurutnya, melalui kompetisi tersebut, Pengprov PCI NTT dapat memantau kemampuan atlet secara menyeluruh, mulai dari teknik, fisik, mental bertanding, hingga konsistensi penampilan selama kejuaraan berlangsung. Ia menjelaskan, hasil Kejurda nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam proses seleksi atlet menuju tim PON yang selanjutnya akan mengikuti program pembinaan jangka panjang. Selain itu, Pengprov PCI NTT juga terus mendorong seluruh kabupaten dan kota untuk mengembangkan pembinaan kriket agar semakin merata di seluruh wilayah NTT. Menurut Dr. Ince, salah satu tantangan yang masih dihadapi dalam keterbatasan fasilitas latihan yang memenuhi standar nasional. Karena itu, dukungan pemerintah, KONI, dunia usaha, serta masyarakat sangat dibutuhkan agar pembinaan atlet dapat berjalan optimal hingga PON tahun 2028.
9: Mau tidak mau, suka tidak suka, ada uang apa tidak ada uang, proses paling menentukan untuk segera lakukan kegiatan itu untuk penjaringan atlet. Kemudian kita masuk dalam pembinaan program-program khusus yang memang sudah disiapkan oleh para pelatih dan juga semua ofisial untuk kepentingan persiapan atlet-atlet kita menuju tuan rumah PON.
10: Sementara itu, Ketua Umum PCI Kota Kupang, Serena C. Francis, menyampaikan bahwa Kota Kupang telah melakukan berbagai persiapan sebagai tuan rumah Kejurda Cricket NTT. Persiapan meliputi kesiapan venue pertandingan, perangkat pertandingan, hingga pembinaan atlet yang akan mewakili Kota Kupang. Menurut Serena, Kota Kupang menargetkan mampu meraih prestasi terbaik sekaligus mengirimkan sebanyak mungkin atlet yang layak masuk dalam skuad bayangan PON NTT. Ia juga mengakui pembinaan kriket masih menghadapi tantangan, terutama aspek fasilitas, pelatih, dan pembiayaan.
11: Kota Kupang menjadi tuan rumah Kejurda untuk kriket ini merupakan salah satu kehormatan yang luar biasa juga. Ikuti dengan persiapan yang matang. Kami dari kriket Kota Kupang, kami memegang bahwa ada dua target. Kita harus sukseskan penyelenggaraannya, lalu yang kedua sukses prestasi. Sebagai tuan rumah di penyelenggaraan,

0: cara teknisnya itu pada pertandingan kita bisa siapkan dengan matang. Yang kedua, targetnya yaitu sukses untuk prestasi.
1: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Kupang, Martin Alan Girsang, menegaskan pemerintah Kota Kupang mendukung penuh penyelenggaraan Kezurda Cricket sebagai bagian dari persiapan menuju PON tahun 2028. Menurut Martin, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan KUNI, pengurus PJ NTT dan PJ Kota Kupang dalam mendukung pembinaan atlet serta merencanakan peningkatan sarana olahraga kriket secara bertahap. Selain mengejar prestasi, pelaksanaan Kejurda juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyelenggaraan event olahraga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program makan bergizi gratis MBG yang dicanangkan pemerintah pusat memudahkan masyarakat petani untuk menanam. Kejuaraan daerah kriket Nusa Tenggara Timur menjadi langkah awal dalam mempersiapkan atlet terbaik menghadapi Pekan Olahraga Nasional 2026. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lely Kara mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Oke, selamat sore pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada di sore hari ini. Kembali kami menyapa Anda setelah kita sudah mendengarkan bersama penyampaian Warta NTT Sore, dan kami hadir kembali untuk Anda. Pendengar, lagu-lagu kami akan hadirkan, sajikan di ruang dengar Anda di sore hari ini. Selamat beraktivitas dan tetap semangat selalu untuk aktivitasnya di sore hari ini, apapun situasinya. Tetap semangat selalu untuk menjalani hari-hari Anda di sore hari ini. Sambil kami temani dengan lagu-lagu menarik. Dan kali ini Mita Jasia, Bukan Seleramu.

Pendengar, pemerintah menegaskan komitmennya dalam menghadirkan sarana pendidikan yang aman dan memadai melalui percepatan program revitalisasi sekolah. Langkah strategis ini ditempuh untuk memastikan seluruh proses belajar mengajar berjalan optimal dan nyaman bagi peserta didik. Sebagai langkah perlindungan, sistem Dapodik secara otomatis membatasi penerimaan siswa baru bagi sekolah berstatus rusak berat hingga total. Kebijakan ini diterapkan agar proses perbaikan fisik dapat diprioritaskan terlebih dahulu sebelum kegiatan belajar kembali dibuka. Pemerintah menargetkan pembenahan sebanyak 70.000 hingga 71.000 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Gogot Suharwoto, dilansir dari rri.co.id, menyampaikan menargetkan tahun 2028 tidak ada lagi sekolah atau ruang kelas yang rusak di Indonesia. Guna efisiensi dan transparansi, dana bantuan revitalisasi disalurkan secara langsung ke rekening masing-masing sekolah penerima manfaat. Pihak sekolah bersama komite dapat mengelola anggaran perbaikan secara mandiri melalui skema swakelola.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar, kita sudah ada di pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak penyampaian warta berita malam yang disampaikan dari Radio Republik Indonesia, Atambua. Setelah itu kami akan kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Alor sore ini.

0: Malamnya bersama saya Fenty Mau. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI bersama rombongan memberikan sosialisasi dan pendidikan anti korupsi kepada pengurus partai politik, organisasi pemuda, komunitas perempuan, serta komunitas agama.
1: Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi di KPK Republik Indonesia, Amir Arif bersama rombongan memberikan pendidikan dan sosialisasi anti korupsi kepada pengurus partai politik, organisasi pemuda, tim penggerak PKK, wanita Katolik Republik Indonesia, tokoh agama dan masyarakat di Gedung Balai Bin Mufok. Dari sosialisasi KPK kepada para

wajib disasar duluan. Pada kesempatan itu, Amir Arief menyampaikan bahwa KPK Republik Indonesia perlu mensosialisasikan budaya anti korupsi secara luas kepada masyarakat umum seperti komunitas agama, adat, komunitas perempuan, para politisi lokal dari berbagai partai politik dan organisasi pemuda. Semua elemen tersebut digabung dan diberikan pemahaman budaya anti korupsi karena mereka lah

mungkin juga penekanan ke dinas, terutama dinas pendidikan, supaya mungkin split, mungkin di silabus ataupun di RPP, supaya mereka disentuh juga, seperti yang kemarin kita di Kebloboh.

0: Salah satu peserta sosialisasi yakni Alan Aventa, perwakilan dari Nasdem TTU, memberi saran dari ke depan kalau bisa memberi hukuman mati bagi para pelaku korupsi di Indonesia. Sebab tindakan pidana korupsi di Indonesia saat ini sudah sangat marak dan terstruktur dari pusat hingga ke pelosok-pelosok Indonesia. Ia juga mendorong DPR RI supaya menambahkan pasal dalam KUHP supaya bisa menghukum mati koruptor karena saat ini pasal dimaksud belum ada. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
1: Dinas Pangan Kabupaten Alor memperluas gerakan pangan murah untuk menjaga stabilitas harga pangan, mengendalikan inflasi, dan juga memperluas akses sembako murah hingga pelosok daerah.
2: Pemerintah Kabupaten Alor melalui Dinas Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah di Kecamatan Alor Timur sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau sekaligus melakukan pengendalian harga kebutuhan bahan pokok. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pangan Kabupaten Alor, Martin Maubeka, kepada RRI mengatakan program tersebut merupakan bentuk sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Perumbulok untuk mengendalikan inflasi serta menjaga stabilitas harga pangan melalui penyediaan beras dan minyak goreng dengan harga lebih murah.
3: Pemerintah dari Kabupaten Alor dukungan kerjasama dengan Bulog, Pak Bupati, Pak

0: untuk dinas pangan melakukan pengendalian harga pasar untuk menjangkau masyarakat-masyarakat selain yang di kota dan juga yang ada di desa-desa untuk mengantisipasi inflasi.
1: Pelaksanaan GPM juga didukung oleh Satuan Brimob Kompe 4 Batalion A Pelopor Sat Brimob Polda NTT yang membantu transportasi dan distribusi bahan pangan ke wilayah pelosok.
0: Kami sangat berterima kasih sekali karena kami didukung oleh Satuan Brimob Kabupaten Alor, Pak Danti dan jajaran yang selalu bekerja sama untuk mendukung dinas pangan untuk pendistribusian beras, minyak goreng dan gula pasir ke beberapa titik lokasi. Antara lain hari ini kami ada di Kecamatan Alor Timur melayani tiga lokasi, yaitu Maritai, Kelurahan Kolana Utara, dan selebihnya di desa-desa sekitar yang membutuhkan. Kami siap dengan jumlah stok beras yang kami bawa 6 ton.
1: Melalui gerakan pangan murah, pemerintah Kabupaten Alor berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan hingga ke wilayah pelosok. Kontributor RRI Asbalok, Maslan Bao melaporkan.
2: Sambut HUT ke-26 SMA Swasta Kristen Atambua Bakti Sosial di Panti Asuhan Merci Asu Ulun.
3: Menyambut hari ulang tahun yang ke-26, SMA Swasta Kristen Atambua mengadakan kegiatan bakti sosial berupa penyerahan donasi dan pembagian sembako kepada anak-anak di Panti Asuhan Yayasan Mersi Indonesia Asu Ulun Atambua. Kegiatan bakti sosial berupa penyerahan donasi dan pembagian sembako disambut hangat dan antusiasme oleh pengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA Pondok Mersi Asu Ulun, Omega Poh dan Supandri bersama 17 anak asu. Dalam kegiatan bakti sosial melibatkan para siswa, guru yang menjadi bentuk nyata kepedulian sosial, membantu sesama sekaligus mempererat hubungan silaturahmi, juga wujud syukur atas perjalanan panjang sekolah dalam dunia pendidikan. Kepala SMA Swasta Kristen Atambua, Paulus Ngolende, menyampaikan kegiatan bakti sosial ini merupakan agenda penting dari keluarga besar SMA Swasta Kristen Atambua dalam menyambut HUT ke-26. Paulus Ngolende mengatakan selain bakti sosial, pihaknya telah melaksanakan kegiatan aksi sosial berupa kerja bakti dengan membersihkan lingkungan gereja Imit Polikarpus Atambua. Juganya nanti akan melakukan pembersihan di Gereja Anugerah dan Gereja Katedral Atambua.
4: Kegiatan donasi untuk panti asuhan yaitu Yayasan Mersi Pondok Asu ini, di mana di sana ada 17 anak yang diasuh oleh Yayasan Mersi Pondok Asu ini.

0: mengatakan melalui kegiatan ini seluruh pihak diajak untuk menanamkan nilai kepedulian dan empati, memahami tentang pentingnya saling membantu serta mempererat hubungan antar sekolah dan masyarakat. Sementara pengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKSA Panti Asuhan Pondok Mercy Asu Ulun, Omega Poh dan Supandri menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta bantuan yang diberikan oleh keluarga besar SMA Kristen Atambua. Menurutnya, bantuan tersebut menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya berfokus pada pendidikan semata, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap anak-anak yang membutuhkan sebagai wujud tanggung jawab dan empati terhadap lingkungan sekitar. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
1: Beralih ke berita selanjutnya, Kepala Dinas Kependidikan Pemuda dan Olahraga maju mundurnya pendidikan di suatu lembaga sosial sekolah. Hal tersebut tergantung pada kinerja seorang kepala sekolah, laporan Sarataneo.
2: Maju mundurnya pendidikan di suatu lembaga sekolah, hal ini tergantung kinerja seorang kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja yang baik mampu memanage proses pendidikan ke arah lebih bermutu. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga PKPO Kabupaten Belu, Alosius Fahik SSTP, kepada RRI di Atambua Selasa 21 Juli 2026. Ia mengatakan, mendorong peningkatan mutu pendidikan sangat bergantung pada peran tenaga guru. Selain itu, perlu juga didukung manajemen kepala sekolah. Kinerja seorang kepala sekolah bisa memanage aktivitas belajar mengajar secara baik, sekolah bersangkutan bisa berprestasi.
3: Guru yang harus dibenahi. Benahi apanya? Kompetensinya terutama.
4: Betul.
3: Kompetensi guru. Karena kan guru yang baik, guru yang bagus, anak-anak yang dalam tanda kutip dianggap orang menurut orang banyak, dianggap bodoh juga, pasti jangan bagus. Nah ini kita lagi lakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas tenaga guru. Terakhir itu menjadi manajemen kepala sekolah. Karena maju menurutnya sebuah sekolah tergantung kepalanya. Nah ini kita lagi melakukan pembenahan seperti itu.
4: Bukan hanya naik kelas dan tamat.
3: Oh tidak bisa. Kita harus lihat ya. Di sedikit di apa dikatati. Dikatati apanya? Anak-anaknya ketika mereka dipantau betul-betul. KBM di sekolah, kemudian dukungan orang tua juga ketika di lingkungan. Kemudian rumah, orang tua juga harus melihat itu.
2: Pihaknya terus berupaya meningkatkan kapasitas kemampuan mengajar para guru melalui program kompetensi. Kompetensi para guru kemudian diajarkan kepada peserta.
1: Bupati Belu dorong skema pinjaman daerah untuk tingkatkan anggaran infrastruktur.
5: Pemerintah Kabupaten Belu saat ini tengah fokus menyelesaikan berbagai persoalan di sektor keuangan yang menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur. Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan, pemerintah saat ini menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, khususnya terkait tingginya belanja pegawai yang masih melampaui ketentuan perundang-undangan. Dikatakan porsi belanja pegawai di Kabupaten Belu saat ini mencapai sekitar 46% dari total APBD, sementara ketentuan yang berlaku mengamanatkan belanja pegawai tidak melebihi 30% dari APBD. Ditambahkan selain tingginya belanja pegawai, Bupati juga menyoroti masih rendahnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Ia menjelaskan berdasarkan ketentuan yang berlaku, belanja infrastruktur idealnya mencapai 40% dari APBD, namun kondisi Kabupaten Belu saat ini masih berada di bawah dari target tersebut. Karenanya Bupati Belu meminta seluruh perangkat daerah mulai memikirkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi persoalan tersebut agar struktur APBD menjadi lebih sehat dan mampu mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Belu.
6: Kita juga menghadapi kendala yang sangat serius terkait dengan belanja pegawai. Belanja pegawai sesuai persyaratan undang-undang tidak boleh lebih dari 30% terhadap APBD kita. Saat ini belanja pegawai mencapai kurang lebih 46%. Saya harap berpikir untuk bagaimana mengatasi persoalan ini. Dan belanja infrastruktur kita juga masih sangat rendah.
5: Menurut Bupati Wilayah, salah satu solusi yang dapat ditempuh dengan memanfaatkan skema pinjaman daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. Skema tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan infrastruktur tanpa mengabaikan aturan pengelolaan keuangan daerah. Bupati juga meminta penjabat sekretaris daerah untuk mengkoordinasikan seluruh organisasi perangkat daerah OPD dalam melakukan kajian dan menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan apabila pemerintah daerah memilih opsi pinjaman daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
6: Saya melihat ada beberapa ada jalan keluar untuk bagaimana belanja infrastruktur kita bisa sesuai dengan syarat undang-undang, yaitu 40%. Penjabat sekda bisa mengkoordinir OPD yang ada untuk bagaimana kita bisa melakukan pinjaman daerah sesuai aturan yang ada, pinjaman daerah untuk infrastruktur, sehingga infrastruktur kita yang belum 40% bisa tercapai.
5: Pemerintah Kabupaten Belu berharap melalui penataan komposisi belanja daerah dan optimalisasi sumber pembiayaan yang sah, pembangunan infrastruktur dapat terus dipercepat sehingga mampu meningkatkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. RRIA Tambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional IMO Arsenio Domingos menolak usulan Amerika Serikat dan Irak untuk mengenakan biaya pelayaran aman di Selat Hormuz. Menurutnya, usulan tersebut tidak memiliki dasar untuk diterapkan. Melansir dari Kyodo News, Domingos menegaskan kebijakan yang tidak memiliki landasan hukum internasional tidak dapat diberlakukan, dan pernyataan itu disampaikan dalam wawancara di London saat menanggapi usulan pungutan bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. IMO sebelumnya mulai mengevakuasi kapal-kapal yang terjebak di kawasan tersebut pada Juni, namun operasi tersebut dihentikan setelah terjadi serangan terhadap kapal-kapal niaga. Hingga kini sekitar 500-an kapal masih berada di kawasan tersebut. Menurut Domingues, operasi evakuasi hanya dapat dilanjutkan apabila terdapat jaminan keamanan dari Iran dan Amerika Serikat. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK RI bersama rombongan memberikan sosialisasi dan pendidikan antikorupsi kepada pengurus partai politik, organisasi pemuda, komunitas perempuan, dan komunitas agama. Dinas Pangan Kabupaten Alor perluas gerakan pangan murah untuk menjaga stabilitas harga pangan, mengendalikan inflasi, dan juga memperluas akses sembako murah hingga pelosok daerah. Saya Fendi Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Oke, pendengar, perundungan atau bullying serta kekerasan seksual masih sering dijumpai di satuan pendidikan termasuk sekolah dan madrasah. Oleh karena itu, Kementerian Agama atau Kemenag meluncurkan aplikasi manajemen aduan anti kekerasan atau AMAN. Aplikasi tersebut bisa diakses pada laman aman.kemenag.go.id. Kanal tersebut bisa dipakai oleh siswa atau santri untuk melaporkan dugaan kekerasan fisik, kekerasan seksual, atau kekerasan di ruang digital. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi mengatakan kanal ini bisa diakses oleh orang tua, guru, dan masyarakat luas. Ia juga menyampaikan melalui aplikasi ini, santri, siswa, hingga orang tua dapat melaporkan dugaan kekerasan seksual dan kekerasan fisik. Selain kanal aman, Kemenag juga menyediakan layanan pengaduan digital lewat telepon tren di nomor WhatsApp 0822-266-1854. Layanan ini berbasis chatbot dan responsif.

0: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: hari ini kita sudah ada di pukul 19 lebih 3 menit dan itu artinya bahwa siaran kita di Alor sore ini segera berakhir. Dan karena itu saya Monica Lanmai mewakili kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Malam Anda akan ditemani program siaran dari Pro 1 RRI Atambua. Kita jumpa lagi di program Alor Pagi dan Alor Sore tentunya di hari esok. Tetap semangat selalu untuk menjalani aktivitas dan selamat beristirahat untuk kita semua di malam hari ini.
1: Saya semua saya datang minta bakti dengan dari bayi provinsi kan kita bisa matahari tapi seru.

0: dengan sahab dan sahab hadir. Pura-pura dan manusia perawatnya dan juga
1: Mbak, ini saya masak gudeg agak manis ya, kenangannya susah
2: lah coba ya, sabar mengolahnya macam
3: kalau saya hanya mengukus jagung saja nih biasa lah tanah hutan, tapi jangan salah makan inilah yang bikin kamu kuat untuk menembus sungai.
1: Gue sih bawa yang geprek, tapi cabenya gue bikin sendiri loh.
4: Gak penting itu siapa masaknya, dengan siapa

0: Hari itu nasi tidak hanya menyatukan, tapi dan jarak. Kadang bukan ada yang menghancurkan kapal, tapi retak hati di lambungnya. Retak beda yang lihat.
1: Gue gak ngerti nih, si lomba pendek harus pakai adat-adat ini. Kenapa tapi yang umum aja esol jadi gitu adat bukan sekarang ya betul itu
2: baik menunjukkan siapa yang paling tradisional tapi siapa yang tidak lupa.
3: Kalau kami dipakai bukan untuk bergaya tapi untuk kekalan.
1: Ih, tapi kayak kalian

0: Kita merasa belum tentu yang ya hanya belum tahu cara mendekat. Kalau bisa dengan kata-kata, tapi lewat keheningan bersama. Malam itu kantor budaya mereka bicara sebagai manusia.
1: Dulu aku bersama Nibu di tepi sungai. Kami tak saling bicara, tapi yang pastinya aku

0: aku. Nenek bilang orang kudu sedang dirasake.
1: Yang dua pula, tapi mungkin di kamar ini, iya agak besar. Nah, ini adalah
2: lo be harus sih harus lo nyat. Rina, iya mbak.

Bahwa langit sama, kali yang berbeda. Tapi malam ini mereka hal-hal yang bahwa semua perbedaan hanya cukup pengertian.

0: pagi dan seperti ya seperti perbedaan mereka hilang, tapi kini tak lagi jadi jarak, bahkan jembatan yang mereka bangun pelan-pelan dengan tawa cermat sedikit terasa malu.
1: Gue masih gak ngerti sih cara ini, tapi gue ngerti sekarang kenapa pada pakai semua.
2: Mbak, aku ngerti. Kadang orang yang gak butuh nasihat cuma butuh makan.
3: Kita duduk semeja, tak perlu tahu lah semua lagu. Asal bisa ikut cukup tuh.
4: Di hutan, semua suara mempunyai tempat. Bahkan suara yang paling pelan pun dengar oleh semesta.
0: Lantai 3, lorong kanan. Mungkin sudah kosong hari ini, tapi ada yang tertentu di dindingnya. Tapi akan saling menghargai perbedaan.

Jangan hanya ketika merasa berbahagia. Olah kebahagiaan itu adalah hadiah dari surga, karena bahagia itu merupakan hati yang akan tercipta untuk selalu bersyukur dan bersuka.

0: Atembla malam ini rehat sejenak bersama Pro 1 di Atembla malam ini akan hadir program mini drama ruang rindu lokal dan ruang rindu berkenan musik tradisional dan budaya dan cukup dengan program renungan Atembla malam ini hadir tiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atembla channel informasi dan inspirasi.
1: Kagum dengan permainan ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Yang papan kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Anggap bagian dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan usaha dan taktik chess atau catur.

0: rehat sejenak bersama satu Atambua malam ini dengan program mini drama Ruang Rindu. Rindu berjaringan. Kenal dan budaya itu dengan renungan Atambua malam.
1: Masih saya di obrolan komunitas malam ini. Kita sudah di studio bersama kita di malam ini ada Kak Frank Dalang. Dengan topik malam ini kita berbicara terkait dengan sinergi Popsi NTT dari Atambua mengubah cinta dari olahraga jadi prestasi. Oke, pendengar Pro 1 Radio di mana saja berada, kita sapa dulu dengan abang kita Frank Dalang. Oke, selamat malam abang.
2: Juga buat para pendengar setia RBI.
1: Apa hal ini?
2: Baik-baik.
1: Jadi Tuhan sehat.
2: Ya, sehat. Saya menyampaikan maaf dulu buat Abang Jeremias karena mungkin dua hal ini konfirmasi untuk kita mau melakukan wawancara, tetapi permohon maaf karena kemarin memang membuat diri sibuk, tetapi fokus sedikit di turnamen.
1: Akhirnya dari ketua tapi dari peserta juga ini.
2: Lebih fokus kepada sukses, hanya kebetulan diberi kesempatan ikut bermain di apa lantas ini fokusnya terbagi kemarin.
1: Oke, baik. Kakak Franky, apa persiapan seperti mungkin belir di daerah Kabupaten Belu?
2: Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Sebenarnya rencana kegiatan ini sudah jauh hari direncanakan untuk diadakan di Kabupaten Belu, mana dari bulan April. Hanya mengingat cuaca dan kami juga menunggu disahkannya kepengurusan Popsi NTT Popsi Kabupaten Belu sebagai pengurus cabang, sehingga baru terlaksana di kemarin tanggal 21 sampai 25 Juli. Tetapi sebelumnya itu juga ini sedikit saya langsung sampaikan bahwa kemarin juga kita di Kabupaten Belu itu dipercayakannya rapat kerja di provinsi, yang itu yang diadakan di Belu pada tanggal 20 sebelum terjadinya turnamen. Akhirnya bagi kita
1: Frankie, apa makna penting kegiatan dari di Atambua ini?
2: Baik, makna pentingnya sebenarnya olahraga yang buat tentang beliar sendiri ini sebenarnya sudah dari tahun yang cukup lama sudah diminati, bahkan diketahui oleh banyak orang, banyak sekali legend-legend atau senior-senior yang memiliki kapasitas atau kemampuan bermain olahraga belia. Hanya saja ini olahraga belia

0: kita ingin terus tidak lelah memberikan edukasi pemahaman itu kepada masyarakat luas. Oke, baik. Dalam turnamen kemarin kita mengundang pebeliar-pebeliar yang sangat sekedar perbatasan, langsung ada yang bukan saja sekedar hobi, tapi belum pernah datang ke kota perbatasan melalui ajang olahraga ini. Itu kita mengundang secara keseluruhan dari sedaratan timur, timur yang terlibat kemarin itu ada dari Malaka, Kabupaten Malaka, Kabupaten Tetu, TTS, dan juga Kota Kupang. Mereka sangat antusias untuk datang di turnamen ini, mulai dari awal pengisian di pusat itu final. Mereka hadir di sini untuk ikut meramaikan dan berjuang untuk bisa buatkan yang terbaik di.
1: Apakah Kakak Franky ada juga dari kota perbatasan negara kita Timor Leste?
0: Sebenarnya juga? Dari beberapa tahun lalu itu pernah ada, hanya sekarang kita belum itu. Nanti ketika ini menjadi batu loncatan sehingga pada turnamen berikut kita akan membuat turnamen yang notabene turnamen perbatasan yang pastinya kita akan undang negara tetangga sebelah, mereka punya pebeliar sendiri untuk mereka ikut ambil bagian.
1: Oke,
0: Kakak
1: Franky, kategori apa saja yang ditanding pebeliar?
0: Di turnamen momen yang sangat luar biasa karena kita ada kategori yang mempertandingkan semua usia, baik itu dari yang terlibat, yang dewasa, perempuan, usia yang muda, tua, itu di kategori umum. Tetapi juga ada yang spesial dalam tujuan kita melalui pop untuk pembinaan atlet-atlet muda. Kita juga mempertandingkan kategori anak dengan batas usia maksimal 15 tahun yang dicampur ladies atau perempuan. Nah, itu kita kasih biaya pendaftaran gratis dengan kita memberikan bonus hadiah pembinaan yang cukup. Dan itu ternyata antusias banyak. Kita menarget 32 peserta, kita melihat minum ternyata hadir semua 32 peserta.
1: 32 peserta ya. Baik. Oke, Kakak Franky, apa sih penilaian di kegiatan ini? Apalagi Kakak Franky adalah ketua panitia. Sistem penilaiannya seperti apa?
0: Baik, jadi di dalam beliar itu ada kategori untuk membedakan kelas. Jadi bagaimana penilaian itu, kita melalui beberapa pengisian. Jadi beberapa pengisian kita beri kesempatan 3 hari. Jadi ketika mereka bermain 2 kali, kemenangan mereka lolos beberapa pengisian. Di tanggal 24 itu kita lakukan sistem gugur. Ada 108 peserta yang lolos. Dari situ semua dipertandingkan. Jumlah di biar namanya race atau ini, tapi kalau biasa kategori umum itu set, itu mereka diberi kesempatan untuk bermain. Kalau ada yang di kategori istilahnya handicap itu 3, diberi kesempatan untuk bermain 7 mencari kan? Dan di kategori lihat di pertandingan 9 mencari 5 kemenangan. Lakukan selama 2 hari. Dari Jumat itu kita coba 64 peserta, dan di terakhir itu dari 64 peserta itu kita selesai final. Oke, kita coba sampaikan rincian. Jadi sebenarnya olahraga beliar ini spesial, Kak. Harus saya bahwa kita daftarnya kecil tetapi hadiahnya besar. Itu spesialnya itu. Kita tinggal menyiapkan waktu untuk bisa ikut bertanding. Kemarin itu total hadiah yang kita siapkan itu 35 juta. Nah, dibagi dalam kategori, di kategori anak-anak sendiri kita beri pendaftaran gratis. Nah, yang juara kita beri uang pembinaan itu senilai Rp1.500.000. Yang juara dua kita beri Rp750.000. Semifinalis itu kita samakan, kita beri hadiah masing-masing Rp150.000. Nah, kalau di kategori umum kita ambil sampai 16 besar. Ya. Jadi yang lolos besar itu masing-masing mendapatkan 10.000, terus yang 8 besar kita memberikan masing-masing nilai 5.000, terus ya per orang yang uang pembinaan senilai 2.500, yang juara 3 kita beri uang pembinaan senilai 3.500, juara runner up atau juara 2 mendapatkan uang pembinaan 6 juta, dan champion pemenang mendapatkan hadiah senilai Rp15 juta. Dengan daftar hanya cuma Rp150.000.
1: Oke, Kakak Frank, ya, pemenangnya dari mana?
0: Kalau di kategori anak-anak, kebetulan dari Kabupaten Belu, dan masih kalau jadi memang juara satu nama Raja Lalang. Dia juara satu. Yang ada adik Sandro dari Atapupu, yang juara semifinalis dua orang, semuanya dari Kota Kupang, semuanya dari klub RBC. Kalau di kategori U, saya coba hanya 4 besar. Yang juara 3-nya, juara 4-nya itu dari tim Brebet Atambua di Mangga 2. Yang nomor 3-nya itu dari Poin Kota Kupang. Nah, juara 2 itu saya sendiri, kebetulan saya masuk menjadi juara 2, tergabung dalam klub RBC. Yang juara 1 adik Kadevo dari HBD Kota Kupang.
1: Luar biasa. Pak Ketua, artinya masuk sampai final. Ya,
0: masih kesempatan sebenarnya ya pada turnamen, tetapi ternyata masih bisa dengan adik-adik muda yang
1: luar biasa. Ada penerus, ada generasi berikutnya ya, nanti.
0: Berharap ya. Ada generasi.
1: Ya. Oke, baik. Di ajang apa saja yang menjadi kegiatan tahunan atau kegiatan
0: belia? Baik, ini sebenarnya menjadi batu loncatan untuk kita mengadakan event biliar. Untuk kelas open ini kita harapkan bahwa di Atambua ini bisa jadi kali satu tahun. Nah, ini direncanakan juga bahwa ada informasi bahwa akan ada kegiatan istilah turnamen lokal, sifat turnamen untuk membiasakan pebiliar lokal untuk mereka terus mengenal dan bisa beradaptasi atau bermain di olahraga dengan kategori match. Ini direncanakan juga akan dipertandingkan lagi itu di bulan Agustus di kategori lokalnya namanya yang dikhususkan untuk Kabupaten
1: Belu. Oke, Kakak Franky, kolaborasi dari pemerintah daerah Belu serta bentuk dukungan yang di pihak terkait lainnya seperti apa?
0: Baik, yang pertama pada kesempatan ini kami menyampaikan permintaan terima kasih banyak kepada pemerintah Kabupaten Belu, Bapak Bupati, audiens langsung. Beliau menyambut baik, memberikan kesempatan kepada kami. Ini menggunakan fasilitas langsung di depan perizinan. Beliau menyampaikan yang dirasakan juga bukan hanya sejak mengenal olahraga biar, tapi setiap hari Kabupaten Belu terhibur dengan dan terlebih nilainya tidak yang lalu ada 9 UMKM yang di sana melakukan kegiatan. Tadi kita cuma tersingkat, mereka merasa terbantu.
1: Terbantu ya.
0: Terus banyak orang yang terlibat di sana, yeah. Sendirinya usaha terbantu.
1: Terbantukan.
0: Yeah. Itu kami memberikan terima kasih kepada Pak sangat memberikan ruang dan waktu serta tempat yang besar kegiatan.
1: Di masa terkait dengan pemain belir.
0: Harap dikatakan, buka 10 menit olahraga belir. Harap nanti ada menyukakan menekuni olahraga. Kita terus memberikan jangan berhenti atau tidak suka mengenal olahraga, karena olahraga ini sebenarnya olahraga menarik yang setiap kalangan.
1: Betul. Oke, secara umum apa target utama serta positif yang isi di dari kebangkitan biliar di kota perbatasan ini?
0: Baik. Target utama kami bahwa banyak orang mengenal olahraga biliar sebagai olahraga yang positif, orang untuk terus bermain olahraga biliar. Tentu kami berharap ada satu tempat biliar yang layak, yang nanti satu pelatihan akan dari satu pusat pelatihan kebiliar muda di Kabupaten Belu, bahkan tempat bermain dan mengenal olahraga kebiliar bahwa tahun ini ternyata sesuatu olahraga yang positif.
1: Positif, ya. Betul. Oke, harapan ke depan seperti apa untuk event biliar ini?
0: Baik, harapan ke depan bahwa event biliar ini terus berkelanjutan.
1: Yeah.
0: Dan bukan hanya di Kabupaten Belu, bahkan di dalam agenda kami di Kelemen lanjutan setelah ini di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri lagi mempersiapkan diri, mungkin hanya tingkat satu bulan akan menyeleksi yang diberi
1: bulan September.
0: Nanti di Jakarta,

0: karena waktu besar masih susah, sudah sisa di depan. Sehingga dari Popsi NTT mereka memberikan ruang tempat untuk para pemimpin NTT untuk benar-benar melakukan diri ketika diseleksi, ya benar-benar menjadi atlet yang benar-benar siap untuk dipertandingkan gitu. Karena ya secara kita tuan rumah tentu bonus kita langsung masuk tanpa harus apa mengikuti kualifikasi. Kesempatan kita,
1: kesempatan. Jadi itu akan di Kupang
0: kita sebenarnya mempunyai tempat itu, tetapi keputusan sudah jadi bahwa cabur belia dipertandingkan tanggal berapa?
1: Indonesia Tenggara. Jadi
0: tuan rumah untuk cabang olahraga belia itu sudah diputuskan di Indonesia
1: Tenggara. Tenggara Barat. Jadi seleksi di Kupang.
0: Ya, seleksi secara atlet secara keseluruhan
1: di provinsi.
0: Apa, di provinsi.
1: Oh. Oke, pesan dan kesan untuk anak di Belu ini, terkhususnya di daerah perbatasan ini, Kakak Rengki.
0: Baik, pesan dan pesan untuk kita para generasi muda selalu bisa melakukan hal-hal yang kreativitas dengan hal-hal yang positif di waktu yang bermanfaat, mana bisa terus apa itu pun olahraga, sehingga kita terhindar dari hal yang tentunya membuat masa depan kita menjadi buram dengan hal-hal yang negatif itu.
1: Ya. Oke, terima kasih karena waktu kita sangat singkat. Mohon maaf sudah bersedia menemani kami di studio.
0: Terima kasih juga kepada pihak RRI. Ini mungkin kali sekian saya datang ke sini.
1: Ya.
0: Biasa. Semoga kita bisa bertemu.
1: Amin, amin.
0: Terus memberikan edukasi yang baik.
1: Kalau untuk Kakak Franky tetap melatih kita generasi-generasi yang akan datang nanti. Oke, selamat malam, sampai jumpa.
0: Baik, selamat malam Kakak Jerry dan semua pendengar.

0: Rehat Sejenak perlu di Atambua malam ini akan hadir program.
1: Saya kagum dengan permainan ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang seru dimainkan. Bayangkan papan kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tapi permainan masih dilai di saat ini. Bahkan anggap game miniatur dari orang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematik raja lawan. Enggak 6 jam lebih dalam satu pertandingan untuk memperebut gelar Grandmaster. Ini permainan strategi dan

0: Yes. Dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya memberikan yang terbaik walau saya memiliki keterbatasan.
1: Abilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dan Undang-Undang nomor 4 2016 tentang disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, menunjukkan bahwa ia memiliki keterbatasan fisik, tetapi batu, memiliki kompetensi sumber daya manusia

0: Mengapa orang berjudi? Jawabannya adalah uang atau sekedar mencari sensasi. Assistant Professor of Psychology, Wesley, juga seorang pendaduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian identitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Ini berperan penting dan menjadi tertarik perjudian. Dopamin, transmitter yang dilepas selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dengan yang terlihat pada yang dua narkoba bisa mengubah cara penjudi merespon rasa uang pasang jumlah dopamin yang hampir sama dengan rasa kemenangan, dan akibatnya bukan rasa kecewa muncul, justru baiknya kalahan memicu keinginan untuk bermain.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, papa, kami selalu sama. Ya, aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa pulang gangin, ketahuan tidak dekat mama, melainkan dengan HP-nya. Bisa kan hujan, semua HP di hanyut terbawa arus air. Agar semua anak seperti aku.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Wabrik.
1: Kami perguruan tinggi kita menyiapkan
2: kami harap Badan POM hadirnya dalam hal apa bisa mempercepat isinya menurunkan saya.
0: Subianto meminta terlibat dalam riset pengembangan riset industri pasif standar nasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa. Sebenarnya warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2020 bersama Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat di kapal sesuai internasional. Berikut
3: pengembangan industri yang berdasarkan berdaya. Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi Budiarto usai ratas mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di air. Minta perguruan tinggi mengembangkan inovasi dan teknologi sama PT Falas industri kapal di makin tinggi. Disampaikan Menteri Budiarto di Istana Presidenan Jakarta sore tadi.
4: Depan industri kapal kita tumbuh. Jadi kami perguruan tinggi minta menyiapkan apa sih? Ya apa penguasaan teknologinya gitu ya ke arah industri kapal kita sehingga ya sama PT PAL nanti kajian grup besar yang kalian bisa melakukan industri kita sehingga membuka lapangan dan juga apa kita bisa dipenuhi.
3: Sementara itu Menteri Investasi dan Investasi juga merupakan

0: coba tingkatkan, kita ingin coba tunjukkan ya, apa ya, pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan, tapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
1: proses berlangsung selama 3 jam. Kepulauan dalam ratas dek utama PT Pindad, Sigit P. Santosa, Presiden Prabowo Subianto, yang ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandia Pandi, RRI Portugatus Negara untuk Indonesia.
2: Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
3: Tentu kalau kita menurut Pak Menteri tadi 6 juta lebih.
4: Badan kita terdapat 1,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM masih memerlukan pendampingan agar standar BPOM mempercepat layanan melalui program sadar pangan sistematis, ekosistem masif, efektif, terintegrasi, dan aksesibel atau sapa tanpa mengurangi kualitas, keamanan, dan mutu produk.
3: Tentu kalau kita melihat keseluruhan menurut Pak dari tadi 56 juta lebih. Nah, telah itu kami berharap BPOM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat ini, tapi jangan menentukan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan turun. Itu bisa bahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun. Kemudian khasiatnya pasti turun.
4: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
5: Melindungi dari potensi bahaya wajib. Di sisi juga memberikan perlindungan kepada pengusaha mikro di tanah air juga, itu menjadi satu hal yang penting juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air. Maka dari itu ini oleh pemerintah untuk melakukan kolaborasi dan efisitas agar ke hal baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan manfaatan buat UMKM kita di tanah air.
4: Harap sinergi pemangku kepentingannya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha, bukan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Tin Aljana Pro 3 RRI terus mengudara untuk ini.
2: Mantan Direktur PT Tebo Inah Erwin Kupan mengatakan dalam rapat Dewan Direktur pelaku sosial PT Tebo Inah memberikan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup, dan pelaku Direktur Utama PT Tebo menyetujui arahan tersebut. Laporannya di Mat Isner Suhanda.
6: Tindak korupsi atas nama para ketua Masih Handoko Lima, Yudian Wahyudi, dan buka dan sidangan terumum.
7: Zaki Kartu Pusat yang menangani perkara dugaan tindak korupsi pemberian kredit lembaga biaya impor Indonesia kembali menghadirkan saksi Erwan Keuangan Tebo Inah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan cairan LPI.
6: Dan terangkan Pak arahan dari Pak Ahok dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan men yang isinya di markup guna keperluan

0: syarat pencairan kredit di LP itu keterangan saudara.
1: Keterangan saya memberikan Pak Joko.
0: Oke, kalau Pak Liu?
1: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang ditujui.
0: Direktur utamanya?
1: Pak Raymond Liu.
0: Pak Raymond Liu. Hanbo memberikan Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Aryo. Itu keterangan saudara?
1: Iya.
2: Sementara itu, Pak Handuk Mahu dan terdakwa Liu Raymond Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah mendapatkan cairan kredit LPEI.
3: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi.
0: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPEI.
4: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu, tapi di atas dokumen yang dimaksud itu saya tidak pernah tanda tangan
0: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif saudara enggak tanda tangan. Tapi kalau dokumen ke LPI ada.
2: Jera terdakwa Handoko Liban dengan pasal 603 atau pasal 604 jungto pasal 20 huruf C KUHP nasional dengan sipun penjara. Selain itu, kita benda juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara sesuai dengan salah undang-undang tipikor dari Jakarta. Muhammad Isnan Suhanda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kongres Wanita Indonesia atau KOAN menjurkan nasional festival. Salah satu program yang didorong adalah Tempe Gold UNESCO. Berikut laporan Ika Fitri.
6: Organisasi yang mengusung Tempe Goes to UNESCO.
7: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI hari ini meluncurkan kick-off gerakan nasional festival panen raya sebagai upaya mempertahankan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOWANI Apple mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya, tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Ini juga menandakan menuju 100 tahun ke 9 Agustus mendatang, KOWANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden misi 4 DPR RI.
6: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Suatu kegiatan yang menurut KOWANI adalah satu pas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa support karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
7: Selain tempe, KOWANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai alternatif. KOWANI mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang resiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Setelah itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOWANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi langsung, menurutnya ini nanti dan bermanfaat bagi kesehatan.
8: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOWANI udah lama memang terus akan ketahanan pangan, sepertinya tempe.
7: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, tiwul, dan pangan khas Indonesia terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi World Gereja FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan.
9: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
10: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel silaturahim, ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan kita. Tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
9: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto akan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan insentif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
11: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing. Bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari beragama Islam sendiri.
9: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Discover Voice of Indonesia RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Memasuki puncak musim kemarau hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan ada potensi bencana kekeringan. Laporan Arga Diraksa, RRI Surakarta.
12: Daerah-daerah yang rawan kekeringan ada 11 kecamatan dan 11 desa.
13: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Dan bencana daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan. Berkat pemetaan banyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerto, Dumantono hingga Kendati. Demikian hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
12: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila permintaan dropping air bersih kita siap. Di samping itu kita juga sudah sesiapkan kepada lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
13: Sementara itu Camat Gundangrejo Hendrawan Srito memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi airnya fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, Jam juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
12: Belum ada, bukan berarti tidak ada. Nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala kita, sebentar nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada BPD, seperti biasanya seperti itu.
13: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tidak menggunakan bersih selama puncak musim kemarau. Harga diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara.
5: Pemerintah tengah menargetkan pembangunan 36.500 huni atau RTL di sepanjang 20. Berikut laporan Tika Budi dari RI Semarang.
14: Lah punya rumahnya jelek. Ya sekarang nggak punya rumah ini, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lah.
15: Kedua pembangunan 1.550 unit rumah tidak layak huni RTL Jawa Tengah akan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu, pembangunan 30.000 unit diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD Provinsi, dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 280.312 unit rumah yang terbangun, adapun sisanya hingga kini terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
16: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230 yang harus kita penuhi, sehingga kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah ini akan membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama hasil 2 dan hasil 3 mereka kembali.
15: Salah satu bermanfaat bangunan RLH ini RT 27 RT 8 di Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali dan bantuan RTLH di tengah kondisi ekonomi keluarga. Pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya, sebab ringnya bayar supir pribadi dengan kisaran antara 500.000 hingga 600.000 setiap minggu.
14: Sendiri enak, tidur juga nyenyak. Alhamdulillah beri yang tepat, ya ini kamar 2, ruang tamu, kamar wifi keluarga, jadi enak alhamdulillah.
15: Ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang tentu. Budiman melaporkan untuk RTLH untuk Indonesia.
5: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk siswa Indonesia dan pengembangan lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiyo dan Menteri Negeri Mesir Badr Abdel dan Minister Meeting Ministerial Late Meeting di Manila. Kedua menteri dapat peluang penguatan bilateral yang perdagang investasi, industri, pendidikan dan riset. Membahas Presiden Mesir ke Indonesia dan dapat menghasilkan capaian konkret semakin memperkuat Mesir. Selanjutnya informasi lah. Nah, malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan penyisihan grup A Uni Cup 20 Kamboja. Suasana kita terhubung dengan Stadion Pakar Pinong Bogor.
17: Bogor di mana akan dihelat dari kap dan ada hari ini dipakan sebagaimana disebutkan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan antara memang disampaikan namun pas bu daftar pemain yang akan diturunkan pada malam sebagai 11 pemain awal dan kembali menunggu tentang sampaian ini pada jelingkar dalam jelingkian dalam dari Stadion Sari di mana harus masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini karena memang seperti pertandingan timnas Indonesia di Stadion Pakansari sehingga dari beberapa pintu masuk yang sempat kami tahu dari beberapa masuk yang ada di dalam dalam Stadion Pakansari ini cukup dan selain itu juga banyak UMKM di masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan di dalam pun di sekitar stadion yang mereka suasana ramai pada malam hari ini jelang latihan kontra Kamboja dan ya, ini Indonesia karena di mana pertemuan mereka yaitu tiga hari yang lalu yaitu mereka bertang maksud kami mereka mampu Singapura di mana mereka kekalahan satu sama Singapura di Stadion Phnom Penh dan pada malam hari ini ingin kemenangan sehingga mereka menjadi cukup nanti kan pula karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman setia di Dapuk ataupun menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu ini adalah pertamanya dan setelah pada pertandingan telah ajang match day pada Januari lalu serta pun bulan lalu jumlah kegiatan yang sempat ikut dan tentu pada malam hari harap menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya dan nantinya kita akan menantikan pada malam hari ini ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk ke titik-titik dari jalur yang telah disediakan para supporter bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Kenapa kami sampaikan dari stadion bahkan sebenarnya 1.3 RRI terus mudah untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi dari portal resmi kami RRI.id serta ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lumantara, Pro 3 RRI untuk Indonesia.

0: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan,
1: RRI Digital, nikmati kemudahan partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan langsung daftarkan akun Anda dan kreasi di setiap program dan konten kami. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan plus kolaborasi. Kami mengajak komunitas super bersama RRI Digital. Kini dan desain baru platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Fitur library RRI Digital menghadirkan fitur untuk dan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. RRI Digital.

0: Ning roh satu tempat di mana senjata berada, kita get di mimbar agama Kristen Senin 27 Juli 2020 dengan hidup rukun dikasih Kristus dibawakan oleh Ibu Kalori Ah Peong STA.
1: Terus jumlahnya sekolah setiap apa yang Kementerian Agama Kabupaten Belitung. Bapak Ibu saudara sekalian, senang sekali hari ini boleh kembali menyapa Ibu sekalian dalam program Mimbar. Terima kasih buat Bapak Ibu saudara sekalian yang selalu dia mendengarkan siaran Mimbar Agama Kristen. Komunikasi itu mendengar setia radio Eta Buai. Dari Tuhan, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang hamba di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan dan kebenaran Tuhan ada di tempat ini dalam kehidupan kami sehari. Kasih kebaikan Tuhan, sungguh Tuhan kami balas kebaikan Tuhan. Tetap ajar kami untuk terus memberi kehidupan kami untuk mempermuliakan nama Bapa. Bapa yang baik, di hari ini merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami, ajar kami untuk menjadi dan setia dan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom Sra dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tema renungan rukun bukti wujud kasih Kristus. Sekali lagi, hidup rukun bukti wujud kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang kita harus amin, tidak boleh ada perpecahan, tidak ada perselisihan, tidak boleh ada pertikaian. Itu ada tetap di mana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mewujudkan kasih itu di kehidupan kita hari. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita mengatakan bahwa hidup rukun, maka rukun adalah suatu pola hidup ketika antar individu dalam masyarakat saling menghormati, menyayangi, dan rasa, sehingga tercipta suasana yang aman dan bebas dari konflik yang rusak. Saudara yang diberkati Tuhan, kenapa banyak sekali kekerasan yang terjadi? Kenapa konflik bisa terjadi? Kenapa perpecahan bisa terjadi? Kenapa pertikaian bahkan terjadi? Karena manusia tidak bisa rukun antara satu dengan yang lain. Sebab kalau kerukunan ada dalam kehidupan kita, maka saya percaya tidak ada yang namanya pertikaian, tidak ada yang namanya kekerasan. Kekerasan itu muncul ketika kerukunan itu sudah mulai runtuh. Secara esensial, hidup rukun berarti perbedaan, baik itu perbedaan pendapat, suku, agama, maupun budaya, dan menjadikan kesetiaan di bangsa ini yang beragam suku, agama, dan lain sebagainya. Namun, sebagai pemimpin jahat, justru syukur kita hidup di bangsa ini, ada bacaan bangsa ini. Syukur melihat hidup rukun. Yang pertama, kita kata bahwa kita hidup rukun, maka kita hargai dan menghargai hak, menghargai keyakinan dan pendapat orang lain, meskipun kita harus saling menghargai. Kita tidak bisa mengikuti, kita tidak orang lain berpikir atau budaya kita harus bisa memaksa orang lain. Kita harus bisa menghargai dan menghormati apa yang menjadi keinginan orang-orang di sekitar kasih yang baik. Ketika persoalan kita menyelesaikan setiap paham atau masalah melalui masyarakat dan dia berhubungan dengan, jadi ya bisa terjadi kalau tidak ada komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik, komunikasi yang dibangun dengan pikiran yang positif, berpikir yang positif, percaya setiap permasalahan, setiap paham pasti bisa diselesaikan. Yang berikut, ketika kita berkata kita mau hidup rukun, maka kita harus saling tolong menolong. Kita harus memiliki empati dan solidaritas, bantu sama tanpa memandang latar belakang. Bukan kita mau menolong orang hanya orang yang satu dengan kita, satu dengan kita, satu dengan kita, tetap menolong orang walaupun mereka berbeda, ya. Memiliki toleransi, terus menjaga sikap perkataan agar tidak menyinggung atau merugikan orang lain. Kita harus benar-benar menjaga martabat kita sebagai ya sebagai makhluk sosial di hubungan sosial yang lain. Kita menjaga kerukunan, menciptakan kedamaian Indonesia. Kehidupan masyarakat menjadi lebih tenang, pasti mimpik. Yang berikutnya, ketika maka kita lebih dekat dan solid, terasa aman dalam bangunan. Jadi itu sangat penting. Hidup rukun itu dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan ingin setiap kita memiliki kehidupan yang rukun. Bahkan semua agama pun pasti mengajarkan tentang kerukunan, dan kerukunan hanya saja diterapkan kepada orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama dengan kita. Tetap orang-orang yang tidak memiliki keyakinan yang sama, tak berkeyakinan pun, kita harus tetap saling menjaga rukun. Dalam perspektif kekristenan, hidup rukun kerja sama sosial atau absennya konflik, melainkan sebuah panggilan. Hidup rukun adalah panggilan rohani kita, karena akan dan kasih Kristus melalui hidup dengan dan kerukunan. Dan dari kerukunan ini berakar dan merupakan Allah sendiri, dan bagaimana Yesus dengan muridnya juga interaksi dengan prinsip-prinsip hidup rukun menurut firman Tuhan, menurut iman. Pertama, dasar teologisnya kita menurut gambar dalam diri. Kekristenan mengajarkan setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita bisa melihat kejadian ayat yang ke-7. Cuma jelas bahwa menurut gambar dan rupa Allah, bukan hanya orang Kristen yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, melainkan semua umat manusia. 27 dikatakan Allah menciptakan manusia gambarnya diciptakan laki-laki dan diciptakannya. Jadi dengan semua manusia, semua orang tanpa terkecuali, karena mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Ketika kita berhubung dengan mereka, kita seperti siapa pencipta. Kita sedang menghormati cipta kita. Yang berikut, kenapa menurut perspektif iman Kristen? Karena kita sedang melakukan hukum kasih. Yesus merangkum seluruh hukum Taurat ke dua perintah utama, di mana perintah yang kedua yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam 22 ayat yang ke-39, Tuhan sudah sangat jelas mengingatkan semua, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya tidak ada perbedaan. Semua manusia perlu dikasih. Semua manusia perlu mendapatkan kasih. Nah, inilah bukti bahwa kita bagian harus mewujudkan kasih Kristus kepada semua orang. Dua sama pertama, yakni cinta seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Yang ketiga, yang perlu kita lakukan untuk mewujudkan kasih Kristus di bawah damai atau memberikan janji sebagai yang mengusahakan Matius pasal 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa karena mereka akan disebut sebagai anak-anak. Jadi ciri dari sifat yang tidak ditutup oleh apapun, sifat Allah adalah kasih. Dan kalau kita adalah pengikut-pengikut Tuhan, maka kasih itu harus ada dalam kehidupan kita. Kasih itu harus terpatri dalam kehidupan kita. Kasih itu harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Harus menjadi orang-orang yang membawa damai. Bapak sekalian, kita membaca firman Tuhan, bagaimana hidupnya Tuhan Yesus ketika dia ada di bumi ini. Dia jadi damai sejahtera. Ya, ketika dia membawa damai sejahtera, itu sangat dinanti-nantikan. Kehadiran Tuhan Yesus itu sangat diinginkan oleh semua orang pada saat itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus membawa damai sejahtera. Kehadiran Tuhan Yesus membawa kekuatan. Kehadiran Tuhan Yesus membawa damai sejahtera. Kehadiran Tuhan Yesus membawa pemulihan. Dan Tuhan Yesus membawa hal yang baru, membawa hal yang positif. Sebab itu kita pun harus meneladani kehidupan Tuhan Yesus ada di bumi ini, membawa damai. Dan kehadiran kita di tengah-tengah orang-orang di sekitar kita harus juga membawa sejahtera. Orang yang membawa damai akan disebut sebagai anak-anak Allah. Umat Kristen dipanggil aktif untuk membawa damai, bukan pasif menunggu kedatang. Ini berarti berani menjembatani perbedaan, menyelesaikan perselisihan, dan menolak sikap atau tindakan yang memecah belah. Jangan imbrung dalam gosip-gosip, jangan kita ikut nimbrung dalam perselisihan. Justru kehadiran kita membawa damai sejahtera. Yang berikut, kita harus menghargai ya perbedaan sebagai metafora tubuh. Dalam 1 Korintus 12 menggambarkan komunitas atau masyarakat seperti tubuh manusia. Tubuh terdiri dari mata, ada tangan, ada kaki, ada telinga, dan lain-lain. Berbeda fungsi, tetapi semuanya saling membutuhkan. Berbeda tidak dilihat sebagai aman lagi, melainkan sebagai suatu kekayaan. Kita bersyukur orang-orang yang berbeda dengan kita, itu menambah pengetahuan kita, itu menambah kekuatan kita, itu menambah gairah kita. Ya. Yang berikut, bagaimana kita mewujudkan kasih Kristus melalui, maka yang harus kita lakukan adalah mengampuni dan memiliki kerendahan hati. Hidup berdampingan dengan manusia yang sempurna pasti akan memicu gesekan. Tetapi Alkitab mengingatkan kepada kita semua pentingnya kita memiliki kasih untuk mengampuni dan memiliki kerendahan hati. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung pada, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-18. Kerukunan yang lahan-lahannya bisa dibangun di atas fondasi kerendahan hati untuk meminta maaf dan kebesaran hati untuk mengampuni. Mari ini Kristus yang telah mengampuni manusia terlebih dahulu. Salah satu ayat yang memberkati kita semua pada hari ini dalam Mazmur 133 ayat yang pertama menggambarkan dan hidup rukun. Biarlah Tuhan hati kita semua. Mari kita hidup rukun sebagai bukti kita mewujudkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Yesus berkati doa. Kami bersyukur firman Tuhan hari ini yang sudah kami dengar setiap kami. Jadi orang-orang bawa damai sejahtera, menghadap dengan yang lainnya sebagai umat-umat Tuhan. Kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lainnya, sehingga kami semua boleh hidup rukun dan damai. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Yang juga tinggi kandungan kalsium, kalium dan magnesium. Itu khususnya sarang walet. Tikus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Ini seperti ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah jadi makanan eksotis dengan harga jual. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Aulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa enggak bisa?
1: Coba dibaca.
2: Antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Aku doang sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar sebagai contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan dengan RRI. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda. Layanan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, mengajak komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI. Ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online platform. Fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera

Rehat Sejenak Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program Mirama, Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya Pro 1 RRI Atambua.

Untuk area tempuh di mana saja Anda berada, masih Anda di edisi malam ini, di info dan musik. Tahun ajaran baru 2020 dimulai Senin 13 Juli 2026 para peserta didik dari cajang SD A SMK kembali ke sekolah untuk menyerap pendidikan. Melalui tahun ajaran baru, sekolah pun disebutkan dengan pemerintah penerimaan murid baru. Selain itu, sekolah pun menerapkan tiga harapan kepada peserta didik baru. Satu, untuk berjalan mengenal lingkungan sekolah serta bisa berinteraksi dengan teman-teman lain. Kepala SDI Waikatimun Atambua Marcelinus Seran ditemui Senin pagi mengatakan sudah menjadi program sekolah melalui tahun ajaran baru pagi si kelas 1 dengan masa pengelaran lingkungan sekolah. Sekolah ini menentukan jumlah kuota murid dan kelas 1 untuk tidak belajar 2026 yakni banyak 65 orang, namun yang didaftar sudah di atas 70 orang murid baru. Informasi ini kami dari ri.co.id.

Bukber yuk. Bukber atau singkatan dari buka puasa bersama seolah sudah menjadi tradisi selama bulan Ramadan. Faktanya berbuka puasa ramai-ramai tercatat menjadi warisan budaya orang UNESCO. Setelah berpuasa selama seharian penuh, waktu yang paling ditunggu oleh umat muslim adalah kumandang azan maghrib untuk berbuka puasa. Berbuka puasa ringkali tak sekedar perhatikan untuk membatalkan puasa saja. Berbuka puasa akan terasa lebih menyenangkan jika dilakukan bersama orang-orang kasihi. Melepas lapar dan dahaga dengan kawan hangat, menyenangkan dan buat puasa esok hari lebih bersemangat. Tidak hanya di Indonesia, ternyata banyak juga nih komunitas hingga kelompok masyarakat dunia yang kerap mengadakan buka bersama. Bahkan keunikan budaya buka puasa bersama ini sampai tercatat sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Melalui website resminya, UNESCO mencatatkan budaya berbuka puasa bersama menjadi daftar warisan budaya tak benda. Ini secara resmi diakui sejak 2023 lalu dan diklaim sebagai budaya warisan milik seluruh umat muslim di dunia. Menurut observasi UNESCO, berbuka puasa diartikan sebagai tanda dari berakhirnya kesulitan berpuasa, fajar hingga matahari terbenam. Unsur budaya yang dilihat sebagai sebuah keunikan di sini adalah adanya upacara keagamaan seperti sholat maghrib dan beberapa hiburan setelah berbuka puasa. Benarkan adanya praktek buka puasa bersama hampir di seluruh dunia. Banyak budaya dan masyarakat yang lebih memilih untuk melakukan buka puasa dengan membentuk kumpulan.

salah satu alat tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silat. Silat adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini tidak ada yang menggunakan bahan estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silat ini, proses pembuatan hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kaya air seperti tali lontar, tali rafia, bahan karung plastik yang dan lain-lain. Tali benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar dari siapa sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang

0: Kesbangpol dalam mencegah maraknya judi online di daerah seperti daerah Kabupaten NTT yang langsung dengan negara Timor Leste ini. Sehingga langkah dari Kesbangpol seperti apa mencegah maraknya judi online dan untuk perjudian lainnya?
1: Baik, selamat pagi pendengar. Ini ada satu topik menarik terkait strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu dalam mencegah dampak judi online demi menjaga stabilitas sosial di daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tingkat daerah ini rangka mencegah dampak judi online, strateginya ada tiga pilar utama yang kita selalu jaga, yaitu edukasi literasi digital, penguatan wawasan kebangsaan, dan segi lintas sektoral bersama tim pemberantasan judi online. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Sedangkan apa langkah utama Kesbangpol dalam menjaga maraknya judi online di daerah? Yang pertama, kami Badan Kesbangpol Politik, fokus utama kami adalah edukasi masif dan literasi digital melalui dalam rangka kewaspadaan digital. Secara rutin kami melaksanakan kegiatan turun ke sekolah hingga ke organisasi masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai bahaya laten judi online. Kami juga tidak hanya menjelaskan aspek hukumnya, tetapi juga dampak psikologi dan kerugian finansial yang merusak tatanan ekonomi, baik di keluarga maupun di tengah masyarakat.
0: Dan bagaimana? Pasti memiliki strategi dari Kesbangpol Belu dalam melibatkan tokoh agama dan masyarakat untuk memenuhi warga. Berarti bentuk dukungan lah dari pemerintah itu seperti apa?
1: Baik, kami menyadari pemerintah tidak mungkin bisa mengawasi 24 jam dalam persoalan ini. Bagaimana cara Kesbangpol melibatkan atau memberdayakan tokoh umat, tokoh masyarakat melalui forum kewaspadaan dini masyarakat, forum kerukunan umat beragama, serta tokoh adat dan tokoh yang lainnya. Ini menjadi corong utama untuk memberikan pemahaman. Sehingga langkah strategisnya, kami menggunakan instrumen deteksi dini dan cegah dini melalui jejaring intelijen dan Forkopimda, program pimpinan daerah, kami memetakan kerawanan sosial. Jika judi online telah memicu gangguan nyata seperti maraknya pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, atau konflik warga, utang-piutang, kami langsung berkoordinasi dengan pihak aparat keamanan dalam hal ini.
0: Pelangkah utama Kesbangpol

0: Lagi ngitung apa sih? Sibuk amat.
1: Biasalah, lagi hitung-hitungan modal untuk bangun bisnis. Sebenarnya sih modal udah ada, cuman masa takut atau membuka usaha.
0: Nah, khawatir itu sih penting. Makanya biar tidak kecewa di kemudian hari dalam bisnis, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan tuh.
1: Wah wah wah, ini nih yang saya suka kamu. Masih tidak, tapi sudah sukses. Bagi-bagilah. Apa dong?
0: Bisa sih kamu. Jadi ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam mengelola modal kerja agar berfungsi optimal, yaitu mengenai kondisi kas, yaitu misalkan keuangan tadi dengan keuangan usaha agar pembayaran keluar kas itu dapat terlihat dengan jelas. Lalu perhatikan hutang sebagai pelaku usaha, memiliki kewajiban kepada kreditur itu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan agar jangan sampai mengganggu kelancaran kas. Memenuhi semua kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu itu merupakan kredit yang baik yang akan berpengaruh pada ya supplier yang besar pada umumnya. Perhatikan juga kondisi piutang. Pastikan customer melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Usahakan melakukan penagihan kepada customer tepat waktu dan sebelum jatuh tempo agar tidak memberi ketersediaan kas dan pendapatan bisnis. Terus yang terakhir yaitu kondisi inventaris. Ini juga harus dicek. Pengusaha harus cermat dalam mengelola persediaan barang agar dapat memenuhi suplai permintaan dan meminimalisir beban resiko agar tidak menjadi kelebihan atau pengendapan inventory. Itu.
1: Wah, semoga dengan teman sama orang sukses kayak kamu, saya bisa sukses suksesnya ya.
0: Amin.
1: Amin.

Pendengar Pro 1 Area Tembo, di Anda berada, kita masih di musik dan budaya. Pemerintah Kabupaten Belu terus mendorong pelestarian budaya melalui pengusulan ritual Sausales sebagai warisan budaya. Si masyarakat Kemak ini dinilai memiliki nilai sejarah serta filosofi yang tetap terjaga hingga kini. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belu, Jonaria Nona Alo, ritual tersebut memiliki keunikan tersendiri. Berbeda dengan tradisi lain, pelaksanaannya tidak pernah ditunda meskipun menghadapi berbagai situasi dan tantangan. Sebelum pelaksanaan ritual, pada tetuah adat terlebih dahulu bermusyawara menentukan waktu yang dianggap paling tepat bersama. Penentuan jadwal biasanya disesuaikan dengan bulan purnama berdasarkan kesempatan para pemangku adat setempat. Setelah waktu pelaksanaan ditetapkan, pemberitaan disampaikan kepada seluruh anggota suku yang tersebar luas, masih diberikan kepada warga di desa, kabupaten, luar pulau, bahkan hingga mancanegara sekalipun. Saat ritual berlangsung, seluruh anggota suku berkumpul membawa hasil panen sebagai tanda syukur sama sirih pinang, makanan serta minuman adat dipersembahkan sebagai penghormatan kepada Tuhan dan leluhur mereka. Informasi ini kami update dari ri.co.id.

karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan Pakemasan. Piala bergilir presiden yang ini berganti dari piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal usul kata karapan atau karapan. Dalam situs Kemdikbud, pertama istilah karapan berasal dari kata karapan atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua yang karapan berasal dari Arab kirabah yang artinya persahabatan. Perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter berlangsung 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat, di antara sapi pacu. Wako yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambang menahan tali kekang sapi sebelum lepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menunggu sapi, tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan masyarakat. Kerja keras, kerja sama.

0: Weh, cupu.
1: Sudah pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara satu.
0: Kau pusalah tu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Jakarta itu dua bukan empat.
2: Sio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih simpen supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali. Lebih baik sama tidak saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Pro 1 RR Tembuat. Lagu ini kita akan lahir di musik dan info budaya dan lagu-lagu daerah. Kita masuk di programnya di sesaat lagi nanti di Ruang Rindu. Di malam ini semoga Pro 1 RR Tembuat selalu sistem berkurang di risi malam ini. Dan semua pendengar mau istirahat malam ini akan saya sajikan lagu-lagu yang sudah disediakan di

nikmati kemudahan interaksi dan kolaborasi RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program kami. Partisipasi, kreasi Anda berupa film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk bersama melalui digital platform RRI Digital. Ini juga merupakan terobosan baru Workspace Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, conference, dan library. Interaksi, kolaborasi, dan learning. Download RRI Digital.

Rehat sejenak. Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Atambua setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam, ya di Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RTM Buah, di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Futis yang akan menemani Anda si malam ini di Rindu lewat pukul 22 hingga 23 nanti. Semoga pendengar Pro 1 RTM Buah di mana saja Anda berada, di sistem mendengarkan Pro 1 RTM Buah, saya sudah sajikan ada 10 lagu akan menemani Anda semuanya di ruang rindu, ruang berbagi rindu melalui lagu. Silahkan berikan komentar di WA, telepon 2460202 atau Ibu Geria Tembua. Ada 10 lagu, yaitu Wins Care, Rindu Rumah, Christian Penjajian, Dingin, ada Black dari Dalam Kerinduan, ada Cindy Claudia, Dua Hati, ada Ernie Johan, Buat Apa Susah, ada Amos Cinta, Lola Trajek, Di Balik Jendela, ada Endang Lori Elegi Esogi, ada Grace Simon Aku Tak, ada David Ibi. Oke, pendengar Pro 1 RTM Buah, semua di mana saja Anda berada, ya, stay menemani Anda di ruang rindu, berbagi rindu lewat lagu di malam ini. Oke, sudah ada yang bergabung bersama kita di mari kita sapa dulu. Selamat malam ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu.
0: Selamat malam juga Kak Put, kabar malam.
1: Kabarnya
0: puji Tuhan baik. Oke, okay, Kakak Vero.
1: Lagunya Lola Trajan,
0: Di Balik Jendela. Oke. Jendela ada Kakak Put, di balik pintu ada Kakak Vero.
1: Ya.
0: Oke deh, baik. Salam Kakak Putri.
1: Oke, selamat bertemu untuk Kakak Kesi yang bertugas. Selamat bertugas, terima kasih memberkati dan pulang menyatu di jalan.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih sahabat, ada Ibu Sinti di Ayo Tupas, Mayor Jadi Miki-Miki, Kakak Yusen Satu Sinti, Mama Andro, di sendiri Bapak Fidel di Soe, Kakak John bersama semua keluarga yang ada di pantai di Ayo Fanu juga, Kakak Desi, Kakak Maria, Bung Janu, Bapak Josa, Bung Rakiser, Ibu Delfi Banak Fanu bersama Pak Dominggu Sluem, Kakak Ame dari Timor Leste, Paman Nasru, Pak Wida, Pak Henry, Ibu Yusin Meru, ada Mas Edi, Kak Bella, untuk Bapak Oke, Bung Mar, Kak Marina, Pak Pandes, Kak Yusin,

0: Sari, Bakanara, Bunga Daros, Ujang Gawai Kepa, Mama Zena, Bang Hadi, Bang Li, Ujang Benga, Bapak Sampai membuat penisi keluarga di satu kota, Rasalah jadi keluarga di Nozana. Untuk semua-semua jaga yang oleh kasihan masing-masing dengan usaha dalam alam dan dalam kontak persahabatan lewat udara. Untuk kakak Jeffrey, terima kasih banyak. Selamat
1: malam. Oke, selamat malam juga untuk kakak Putri yang ada di Putun. Katanya itu sehat-sehat. Semoga ditunggu lagunya dan akan terhibur di malam ini. Oke, kita sampai ini dari Kota Sari, Kota Kepa Manano. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, apa kabar?
1: Kabarnya puji Tuhan, Abang Tirosa. Apa kabar juga di malam ini di Kota Sari?
2: Puji Tuhan, ya selalu kabarnya.
1: Oke deh, meleok kalau begitu.
2: Sekali-sekali harus masuk di RPD ini susah. Mesapa Mama ini saudara saya yang ada di ini karena susah mati masuk masalah
1: di
2: kampung masuk.
1: Oh, sudah susah juga. Oke, Bang Tirosa.
2: Cindy Claudia.
1: Cindy Claudia. Oke. Dua hati itu untuk dua hati untuk Abang Tirosa bersama jantung hatinya.
2: Dua hati untuk semua perempuan yang mendengarkan ini.
1: Oke deh. Oke, gas Bang Tirosa.
2: Ya, salamnya pertama buat Jeffrey bersama Tio, selamat sehat.
1: Amin.
2: Kemudian saudara saya ingin sambung bersama keluarga yang ada di sana. Aminnya telah memakan minyai, apa kabar ada oleh Puspita Bunda di sini untuk tunggal lima lewat. Terima kasih atas penggulannya. Om Tio di aku Puspita Abang Nara.
1: Abang Nara belum masuk.
2: Orang Nara belum masuk. Kemarin
1: sudah isi
2: mungkin pagarnya sudah tutup tapi barang api itu dingin.
1: Oh, dingin sekali. Dia tunggu sana deh.
2: Sudah. Semoga dia ini terus selama malam benda. Ibu Pinti. Semua saja. Oh ya, Bapak Edith Malak. Jadi singkatnya buat semua-semua saja tempat terkecuali. Selamat malam saya. Selamat beristirahat. Buat adik Yufri. Selamat memak daya amai. Lanjutkan.
1: Kere, terima kasih. Untuk Bang Tirosa yang ada di Sari Kota. Oke. Kita sapa lagi yang sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu ini dengan ini nomornya ini. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Apa kabar dengan siapa dan di mana ini?
3: Kabar baik kakak. Ayo dengan Luna.
1: Oh, Luna Sega. Oke deh, Luna par di hari ini.
3: Baik, Tuhan sehat. Kakak kabar.
1: Kabarnya juga baik juga.
3: Oke, sehat. Kakak siapa ini? Maaf aku.
1: Oh, yang
3: sering kirim WA di saya.
1: Itu betul sekali.
3: Makasih banyak. Makasih banyak. ya kak ya.
1: Oke, okay, salam kenal juga kakak Luna.
3: Iya. Itu lagunya Rindu Rumah.
1: Rindu Rumah. Oke, okay. Iya. Kalau saudara rindu, rindu orang tua dan rindu lihat. Oke, okay, baik.
3: Pastinya.
1: Salam salamnya kakak Sek.
3: Salam salamnya untuk kakak Jeffrey, sudah angkat telepon, sudah bisa bergabung malam ini dari kemarin sih kak, masih belum bisa.
1: Oh.
3: Terus untuk menghadiri, selamat malam bang, sehat selalu ya. Dan juga makasih kakak, salamnya sudah disampaikan. Malam ini saya baru bisa gabung. Salam juga bagi kabarmu. Kalau ada waktu luang, saya bisa ngobrol ya teman-temannya. Untuk semuanya deh kak, untuk teman-teman di Unitel, semoga sehat selalu. Makasih ya kak, selamat ya.
1: Oke, terima kasih kak Luna Sega. Semoga di sana. Oke, baik pendengar. Di mana saja Anda berada, saya masih istimewa dan baru di menit ke-17. Nah, kita sapa sudah bergabung bersama di kota Soedi. Selamat malam bro.
4: Halo. Malam.
1: Selamat Mama Puang Rindu.
4: Malam Bang Jeki.
1: Apa kabar?
4: Puji Tuhan, kabar baik.
1: Oke, ruang rindu.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke, mari kita lakukan malam ini.
4: Lagu yang mana yang lo request?
1: Oh, ada 7 lagu. Ada Chris Kenjaran Dingin. Oh itu saja.
4: Sebenarnya
1: oh.
4: Itu saja.
1: Oke. Okay. Dingin kan cot. Kita so ekotoin las ini. Dipelewin las di ketinggian. Wow. Dinginnya
4: luar biasa. Parah.
1: Dingin biasa. Oke okay, baik. Salam. Salam.
4: Oke. Okay. Kasih salam yang pertama buat Bang Diki. Malam kita semangat. Tadi Luna yang barusan lewat. Tadi Luna ini saya salam buat Adi, tapi memang kakak sampaikan salam saya. Terima kasih. Jadi sekarang pun ada nomor saya tidak bisa dengan Luna tanda Adi dan Adi Putri nanti bisa bisa telepon jalan.
1: Oke, lanjut.
4: Terus salam buat Bunda Ima, Mbak Wiga. Tapi terima kasih Bang Hadi. Salam saya buat Adi Luna, Bapak Tendi Alor, Bapak Nara, Mas Edi, Kak Maria Kata, Kak Bella, Ibu Kit, Paman Nasr, Play, Peter Teng, Abang Damus, Om Papi, Bunda Desi, selamat malam Bunda, Kakak Maria Satara, Kakak Vero, Kakak mamanya, Bapak Kelabia bersama Nona Kelabia, Bung Jokos yang terlewat ya tersinggulannya keluarga bersama Bapak Lerik Bapak Yusentai Putri Tomlo Sasa Yanti Mama Novi Baik Melaka Ter, pokoknya salam sepurat buat semua-semua.
1: Oke.
4: Terima kasih.
1: Okay, terima kasih juga Mama Given yang ada di Lasi. Tanya di Wenlasi dingin, dinginnya luar biasa. Apalagi di kepun di puncak tapi maknya. Okay, kita sapa lagi dari Kota Sari, Kota Kevin Manano. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Berbagi Rindu. Lagu Selamat Malam Kak Jeffrey.
1: Selamat malam di malam ini.
5: Puji Tuhan. Lalu di Kota Sari dingin.
1: Oh, Kota Sari dingin. Itu karena dekat dengan Gunung Muti, jadi wajarlah kalau dingin.
5: Itu sih.
1: Oke, mari kita lagu apa Kak Maria? Sudah kalau saya yang request buah hati.
5: Endang Astrina.
1: Oh, Endang. Oke. Okay. Baik. Salam.
5: Yang pertama ada Jeffrey dan semua kru persatu atau buah di tanda yang masing-masing. Selamat bertugas. Tuhan Yesus memberkati pulang di TV tertitip.
1: Amin. Terima kasih.
5: Betul. Yang sudah lama disen. Terima kasih atas senggolannya. Ada Luna di Jakarta. Terima kasih atas senggolannya. Ada Mono. Ada Angga di siap-siap pergi melayu. Ada Bung Jan, ada Mama, Mama Ambro, ada Mas Edi, ada Bella Tata, ada Abang Bento, ada Abang Marcel, ada Yerma, ada Om Papi Walwaru, ada Pak Guru Oke, ada Bung Suri bersama Kang Tarkana, ada Manus, ada Bang Hadi, ada Pak Manasrul, ada Mbak Wijati, ada Bang Danara, ada Abang Pejangga, Mamina, Abang Damos, Traktor, dan Pekerjaan.
1: Ikan Maria. Kita sih selamat juga untuk Maria yang ada di Depok. Jadi juga ingin sekali. Kita apalagi satu penelpon dan kita akan putarkan lagunya sudah di malam ini. Nah ini kita lihat. Mana ni di Kota Soe. Oh, John kan? Oh, ramu hidup.
6: Iya.
1: Apa kabar di
6: Kota Soe dingin.
1: Kota dingin. Tapi hati tidak boleh.
6: Oh. Oh
1: iya, rasa akan kita beli ingin rasa terus seru.
6: Ini hujan tiap hari.
1: Oh,
6: pokoknya mendadak dari pagi malam ketemu lagi. Tidak hujan jadi tidak keren di kaki.
1: Oh.
6: Ya, cara dingin, supaya di sini lagi dingin, jadi
1: ini kalau nostalgia gue yang itu betul pasti nyerlan. Terbel silan.
6: cek sudah. Yang penting saya gua kita di lagi juga lagi kita di hangat. Kita pada hangat.
1: Dan
6: teman yang
1: ada lagu yang direkod ada korde datang ini macam
6: ini Marcel, Tomek, Sanaan,

Yeah.

Benar. Yang request di malam ini ada agak

Cuando María.

0: kali 40 sampai 4. Tahan lebih dari almi. Orin
1: malam itu
0: ada dia kemudian yes
1: apa lagi ini kamu
0: ini ya ini jauh buat tak
1: kayak
0: itu kok. Itu
1: harus.
0: Pula
1: ada
0: itu. Agak
1: tidak.
0: Sama ya. Berapa
1: mana?
0: Tinggal. Oke,
1: sir. Lebih baik. Ya. Juga terima eventnya yang ini kesetai itu ya punya special buat ini mana pula udah
0: baik itu waktu
1: ada jadi yang
0: oke masih
1: ada program empat ya banyak lanjut
0: satu
1: semuanya
0: malah oke mana kita kena di ujung oh masih sisa sekian pun request lagu yang judiran terus sama kita sab nelfon terus selalu
2: malam
0: berbagi hari datang besok ya
2: yang pertama sebab hanya dari kinerja
0: tidak oh oke okay. Sudah sembuh ya
2: punya amor
0: oke okay. Oke okay. Ya. Nah, kayaknya karena dia ya, masih
2: pertama bertujuh jadi pulang hati oh kurang kunci roda jagung yang beri dan kita borong bersama semua sudah tiada rasio sudah tiga mamanya semuanya terima kasih yang punya belum selam
0: belum selam ya gimana saja malam ini di ruang berbagi rindu membuat sampai ke pusat terhibur di kita karena kita jasmus cuma
3: Anda dan edisi besok. Bye.

kasih baru saja Anda mendengarkan Ruang. Program ini hadir setiap malam menjelang waktu istirahat Anda. Ruang Rindu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, saksikan konten berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital ini juga menghadirkan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting, Facebook conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambu. Malam ini akan hadir program Mini Drama, Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Renungan. Atambu Malam ini hadir sehari

Sadari kekuatan talenta dan yang terbaik dalam diri, dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekat karena kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari. Karena yang dibutuhkan dunia ini adalah antusias.

filosofi air mengajarkan kerendahan hati itu mengalir tempat lebih rendah. Air mengajarkan kebaikan, berguna bagi kehidupan semua makhluk. Air mengajarkan kegigihan, tetesannya bisa melubangi kerang batu karang. Mengajarkan soal fleksibel, aku dan mudah atasi dimanapun. Air mengajarkan keseimbangan, bersifat lembut tetapi bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Adalah seperti air yang terus mengalir, bahkan di tempat

0: Borongo.
1: Lah, belanja bulanan untuk dapur. Tahu toh anak banyak begini. Tadi stok 1 tahun memang. Takutnya tiap bulan barang dong naik.
0: Ye, ini karena pengetahuan nih. Makanya rajin dengan berita. Jangan biasa terus. Itu jatuhnya suinflasi. Jadi inflasi itu tuh istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga dan pasar pada periode. Itu mah kayak mam tua begini nih yang sudah bijak dalam berbelanja. Jadi hanya ingat diri sendiri tuh yang bikin harga dong naik sembarang.
1: Oh, I know. Be baru tahu ini nih, makasih. Gak tahu itu.
0: Rotasi kok bukan rotasi. Rotasi mah. Inflasi.
1: Inflasi.
0: Kata berbelanja barang yang benar-benar sesuai kebutuhan untuk

Kewajiban kita adalah memberi makna pada hidup. Jadi tidak semua amarah harus dilampiaskan. Tidak semua kesedihan harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya, tidak cuma keikhlasan. Karena hidup ada dua cerita. Kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau cari apa, dan pulang mau apa.

Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah sama berulang kali. Orang bijak itu menceritakan membuat mereka tertawa dengan saat orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi, tapi hanya sedikit yang tersenyum dan beberapa bah terlihat murung. Orang bijak menceritakan lelucon yang kali lagi, tapi adalah mereka sedang tertawa dan senyuman. Akhirnya orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata, jika kalian tidak bisa kali, mengapa kalian mengeluh masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang berulang kali. Nah, itu hidup menjadi lebih sulit. Menghabiskan waktu dengan mengeluh itu tidak berguna.

0: Mama, coba lihat. Satu lagi lah.
1: Hebat banget.
2: Sama. Eh, Hadi. Lihat, apa sudah akan jalan luar daerah.
1: Dan kalau kita gimana?
2: Kali ini kita
1: kita bayang ini kan sudah kemin. Iya kan nak?
0: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini nih liburannya aja. Tapi papa dan mama lalu makan aja tidur serta main aja saat tidur itu udah rindukan.
1: Untuk anak waktu bersama dengan mereka.

bisa membuat orang bahagia. Harus Merkel, orang terkaya dari Jerman. Tapi jika tak bisa

Oh enggak, dosis kesehatan bisa orang dokter terkenal dari Prancis.

ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi ter-up-to-date terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Oke, selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi LR dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat menyongsong hari baru di hari ini. Kita di hari Selasa 28 Juli 2026 dan pendengar, saya Monica Lanmai senang bisa kembali menyapa Anda dalam program Alor pagi ini. Dimulai dari saat ini hingga nanti pukul 9 saya akan menemani Anda dalam program Alor pagi ini. Dan tentunya di pagi hari ini kita awali dengan program Mutiara Pagi. Dan di pagi hari ini juga saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, sukacita, sehat walafiat, dan dalam perlindungan Tuhan tentunya. Sepanjang malam kita sudah beristirahat, tentunya ada yang beristirahat dengan baik, ada juga yang belum merasa istirahatnya cukup. Tetapi apapun itu, tentunya di pagi hari ini kita semua dengan harapan bangun dengan sukacita, dengan kesehatan, dengan satu harapan baru bahwa hari ini akan kita jalani dengan baik. Mungkin ada yang masih di tempat pembaringan, masih tidur, ada juga yang sudah bangun untuk bersiap-siap menerima hari baru. Tentunya semua yang kita lakukan di pagi hari ini kita bawa dalam doa dan ucapan syukur agar apapun aktivitas kita di pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Dan sebagai penyemangat di pagi hari ini, tentunya kami terus hadirkan Mutiara Pagi di pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah hingga nanti pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Satu jam saya akan temani Anda dalam program Mutiara Pagi. Kami akan hadirkan lagu-lagu keagamaan di pagi hari ini dari Katolik. Kami akan hadirkan juga renungan di pagi hari ini untuk menjadi penyemangat kita di pagi hari ini bangun dan akan beraktivitas. Dan pendengar dimanapun Anda berada yang sudah bangun dan beraktivitas, selamat menikmati aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan kami juga akan terus menemani Anda dalam program Mutiara Pagi satu jam ke depan di pagi hari ini. Selamat menikmati lagu-lagu rohani yang kami sajikan di ruang dengar Anda.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Oke, pendengar di pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi juga kami akan hadirkan di ruang dengar Anda renungan di pagi hari ini dengan topik menjadi benih kebaikan di ladang kehidupan yang disampaikan oleh Maria Goretti Aloma, SPD, salah satu penyuluh agama di Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Alor. Kita akan mendengarkan bersama dan selamat mendengarkan. Semoga renungan ini menjadi pegangan dan penyemangat untuk kita menjalani kehidupan kita di hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan renungan di pagi hari ini, juga kami akan hadirkan RRI Digital. Setelah itu kita akan mendengarkan bersama renungan pagi hari.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan, salve, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa kembali lagi dengan saya Maria Goretti Aloma dalam program Mutiara Pagi Mimbar Agama Katolik. Pada pagi yang indah penuh sukacita dan bahagia ini, marilah kita melengkapi kebahagiaan kita dengan merenungkan Sabda Tuhan. Pada kesempatan ini, saya mengajak kita sekalian untuk hening sejenak, menyiapkan diri sebelum memulai aktivitas kita sepanjang hari ini dengan mendengarkan Sabda Tuhan dan merenungkannya melalui renungan singkat yang akan saya sampaikan. Sebelum kita mendengar Sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas anugerah kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas perlindunganmu sepanjang malam hingga kami dapat bangun dengan sehat dan penuh semangat untuk memulai hari yang baru. Kami menyerahkan seluruh aktivitas, pekerjaan, pelayanan dan tanggung jawab kami di dalam tanganmu. Bimbinglah setiap langkah kami agar senantiasa berjalan sesuai dengan kehendakmu. Berilah kami hati yang penuh kasih, pikiran yang jernih serta semangat untuk melakukan yang baik bagi sesama. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada hari ini kami mau mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Utuslah Roh Kudusmu untuk membuka hati, pikiran dan budi kami, agar kami mampu memahami pesan yang hendak Engkau sampaikan melalui kitab suci. Semoga sabdamu menjadi pelita bagi langkah hidup kami, menguatkan iman kami, meneguhkan harapan kami, dan menumbuhkan kasih dalam diri kami. Jauhkanlah kami dari segala gangguan yang dapat menghalangi kami mendengarkan suaramu. Bantulah kami agar tidak hanya mendengar menjadi pendengar sabda, tetapi juga pelaku sabda dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus, marilah kita sama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 36 sampai 43. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, sedangkan lalang ialah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan lalang itu ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Menjadi benih kebaikan di ladang kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sahabat pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan,
Bacaan suci hari ini mengajak kita merenungkan penjelasan Yesus tentang perumpamaan gandum dan ladang. Yesus mengatakan bahwa ladang itu adalah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan Allah. Sedangkan ladang adalah mereka yang hidup dalam kejahatan. Pada akhir zaman Allah akan memisahkan keduanya dengan adil. Mendengar bacaan suci hari ini, mungkin kita langsung berpikir tentang penghakiman Allah. Namun sesungguhnya, Yesus pertama-tama mengajak kita bertanya kepada diri sendiri, saya sedang bertumbuh sebagai gandum atau justru sebagai ladang? Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sahabat pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan, kita hidup di tengah dunia tidak selalu mudah. Di dalam keluarga kadang muncul salah paham. Di lingkungan kerja ada persaingan yang tidak sehat. Di tengah masyarakat sering kita mendengarkan berita yang memecah belah, kata-kata yang menyakitkan, bahkan fitnah dan kebencian yang menyebar begitu cepat. Dalam situasi seperti ini, Yesus mengajak kita untuk tetap menjadi benih yang baik. Menjadi orang yang membawa damai ketika orang lain bertengkar. Menjadi pribadi yang jujur ketika banyak orang tergoda untuk berlaku curang. Menjadi orang yang mampu mengampuni ketika hati terluka. Menjadi pribadi yang tetap berbuat baik walaupun kebaikan itu tidak selalu dihargai. Inilah panggilan setiap orang beriman. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sahabat pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan. Kita yang hidup di Kabupaten Alor dianugerahi kekayaan budaya, bahasa dan agama yang berbeda-beda. Perbedaan itu bukan alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling menghormati dan saling menguatkan. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil menjadi benih-benih kebaikan yang menumbuhkan persaudaraan, menjaga kerukunan, serta membangun kedamaian di tengah masyarakat. Benih yang baik tidak langsung menghasilkan panen. Ia harus rela tertanam di dalam tanah, menghadapi panas matahari, hujan dan angin sebelum akhirnya berbuah. Demikian pula hidup kita. Untuk menjadi pribadi yang baik dibutuhkan kesabaran, ketekunan, doa, dan kesetiaan kepada Tuhan. Jangan cepat menyerah ketika menghadapi kesulitan. Jangan berhenti berbuat baik hanya karena kebaikan kita belum dihargai. Yesus memberikan sebuah pengharapan yang sangat indah. Ia berkata, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Ini adalah janji bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak pernah sia-sia. Tuhan melihat setiap usaha kita untuk hidup benar, mengasihi sesama, dan setia kepadanya. Semoga sabda Tuhan hari ini mendorong kita untuk terus menaburkan benih-benih kasih dimanapun kita berada. Mulailah dari rumah, tempat kerja, lingkungan, dan masyarakat. Ketika setiap orang berusaha menjadi benih yang baik, dunia akan menjadi ladang yang menghasilkan buah-buah damai, persaudaraan, dan harapan. Marilah kita memohon rahmat Tuhan agar kita tetap setia menjadi anak-anak kerajaan Allah yang memancarkan kasih-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menjalani hari yang baru dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepada-Mu atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan pada hari ini. Terima kasih atas segala kasih, penyertaan dan berkat yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Semoga sabda-Mu yang telah kami dengar berakar dalam hati kami
dan menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Berilah kami kekuatan untuk melaksanakan kehendak-Mu, hidup dalam kasih, serta membawa damai dan sukacita bagi sesama. Kami juga berdoa bagi seluruh pendengar RRI di mana saja mereka berada. Limpahkanlah kesehatan bagi yang sakit, penghiburan bagi yang sedang berduka, kekuatan bagi yang sedang menghadapi kesulitan, dan pengharapan bagi mereka yang sedang mengalami berbagai pergumulan hidup. Berkatilah keluarga-keluarga kami, pekerjaan kami, serta seluruh aktivitas yang akan kami jalani pada hari ini. Lindungilah kami dari segala mara bahaya dan tuntunlah kami selalu di jalan yang benar. Semoga berkat-Mu dan damai-Mu senantiasa menyertai kami semua. Kami mohon semuanya ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya di pagi hari ini kita sudah bangun dengan keadaan sehat selamat dan sudah memulai aktivitas kita di pagi hari ini. Dan pendengar, sudah satu jam kita berada dalam program Mutiara Pagi. Dan sesaat lagi nanti di pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pagi yang akan disampaikan dari Pro 1 RRI Atambua. Terima kasih atas kebersamaan Anda di program Mutiara Pagi. Satu jam telah berlalu dan lagu-lagu keagamaan juga sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Dan renungan Mutiara Pagi juga sudah kami hadirkan. Semoga Anda semua terberkati dengan lagu-lagu dan juga renungan pagi. Dan semangat selalu untuk menjalani aktivitas Anda di pagi hari ini. Kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pagi yang disiarkan dari Pro 1 RRI Atambua.
1: Rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Dia menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikut tangan itu agar kau selamat sampai di rumah. Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Mereka panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian merindukan sayang orang-orang yang terkasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada dengan sebaik-baiknya. Bung, mereka masih. Terima kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi hanya di Pro 1

0: mengingatkan ini instrumen pola pencegahan korupsi pengelolaan. Di situ di MCSP bagaimana mengelola risiko korupsi di pengelolaan APBD, anggaran, kemudian pengelolaan SDM.
1: Kalian perwakilan orang BI yang mengikuti jembore. Sebagai perwakilan, kita harus menjaga nama baik BI. Bisa?
2: Warta lengkapnya bersama saya Venti Mau. PKRI beberkan data MCSP Kabupaten TTU sangat rendah dan berada pada angka 20,22% dan sangat rawan, sehingga Bupati dan jajaran diminta untuk berkomitmen dalam meningkat pengawasan pada 8 area MCSP.
3: Setelah melakukan roadshow jelajah negeri bangunan anti korupsi atau JNBA terhitung sejak tanggal 22 hingga 25 Juli 2026, KPKRI yang dikoordinir oleh Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Amir Arif membeberkan data MCSP Kabupaten Timur Tengah Utara pada 8 area semuanya merah, berada pada 20,22% dan kategori sangat terendah atau rentan. Menurut Amir, bahwa KPKRI mengingatkan Pemkab TTU dan pemangku kepentingan lainnya bahwa MCSP merupakan instrumen tata kelola pencegahan korupsi, karena dalam dimaksud sudah dan bagaimana mengelola risiko korupsi di pengelolaan APBD, anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN atau SDM, perizinan, aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.
0: Kami mengingatkan ini instrumen tata kelola pencegahan korupsi pengelolaan. Di situ di MCSP mana mengelola risiko di pengelolaan APBD, anggaran, kemudian pengelolaan SDM, pengelolaan aset, optimalisasi pendapatan asli daerah, pengelolaan apa namanya SDM dan sebagainya. Justru di situ harus kita tingkatkan. Depan kami, makanya mulai hari ini besok mudah-mudahan membaik angkanya dan jangan sampai lagi kategori merah tadi itu ya.
4: Tadi rata-rata kita lihat merah karena di angka 20-an.
0: Siap. Rendah sekali. Siap. Itu masalahnya, nanti kita akan monitor.
4: Monitor itu nanti apa dari Insat atau dari semua?
0: Ini, jadi koordinatornya di daerah adalah inspektorat. Karena inspektorat mau PPD. Dan tentu saja ini komitmen dari pemerintah daerah, Bupati, Wakil-Bupati harus komit. Nanti semester ini, semester terakhir, semester 2, 2026, kami tunggu laporannya, tahun depan juga harus membaik. Jadi sebenarnya MCP itu tinggal bagaimana komitmen pemerintah daerah menyusut pembuktian tata kelola itu dengan variabel kami ini. Jadi ada checklist, puluhan checklist, ini sudah ada belum, regulasinya belum, sudah dilaksanakan belum.
3: Sementara terpisah, Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salekeba bersama Wakil Bupati Camillus Elo menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk menindaklanjuti semangat yang dibangun melalui roadshow dengan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat sistem pengawasan, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah, supaya jangan sampai ada celah bagi yang tertentu melakukan tindakan koruptif. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
2: Bupati Belu resmi melepas kontingen kuartir cabang kuarcap gerakan Kabupaten Belu untuk menjambore daerah Nusa Tenggara Timur, jambore nasional.
1: Semoga sukses selalu dan jaga kondisi, jaga kesehatan.
5: Kuartir cabang gerakan Pramuka Kabupaten Belu resmi dilepas Bupati Belu untuk mengikuti jambore daerah Jamda Nusa Tenggara Timur dan jambore nasional Jamnas. Pelepasan berlangsung di lapangan Simpang 5 Tambua, ditandai dengan penyerahan bendera kontingen dari Bupati Belu Willy Broduslai kepada Ketua Kontingen Kuarcap Gerakan Pramuka Belu Godefridus Sufringapu. Dalam sambutannya, Bupati Belu Willy Broduslai yang juga ketua Majelis Pembimbing Cabang Mabicap Gerakan Pramuka Belu menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota pramuka yang telah terpilih mewakili Kabupaten Belu pada ajang di tingkat provinsi maupun nasional. Ia menilai kepercayaan tersebut merupakan sebuah kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh disiplin dan semangat. Bupati Belu menegaskan para peserta harus mampu menunjukkan karakter masyarakat Kabupaten Belu yang ramah, santun, serta mampu menjalin persahabatan dengan peserta dari berbagai daerah.
1: Kalian adalah perwakilan orang Belu yang diutus untuk mengikuti jambore. Sebagai perwakilan, kita harus menjaga nama baik Belu. Bisa?
6: Bisa!
1: Jambore ini sebagai salah satu ajang untuk bagaimana kemudian hari menjadi pedoman hidup kita, menjadi pegangan hidup kita, menjadi kebanggaan kita bahwa pada saat tahun 2026 kami mewakili Pemda Belu.

0: juga meminta agar melakukan koordinasi dan memberikan perhatian penuh terhadap kondisi para peserta selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
1: Sebagai pramuka, kita juga dituntut untuk menjaga kebersihan, tidak buang sampah sembarang tempat, buang sampah pada tempat yang telah ditentukan. Contoh, kita makan permen, jangan sampai kulit permen kita buang di bumi perkemahan, sehingga begitu selesai perkemahan, bumi perkemahan itu penuh dengan sampah kulit permen. Kalau bisa, kulit permen itu dikantong, awal sampai tempat sampah, buang di tempat sampah. Kalian harus memberikan contoh pada yang lain bahwa ini orang Belu, kita masyarakat Belu harus bisa menjaga kebersihan. Kakak-kakak pembina yang mendampingi semua adik-adik agar selalu berkoordinasi sehingga kesehatan, menjaga makan minum selama bumi perjemahan.
0: Diketahui Jambore daerah ke-10 Nusa Tenggara Timur dijadwalkan berlangsung 27 Juli hingga 2 Agustus 2026 di bumi perkemahan Fatu Benardi, Kelurahan Kolohua, Kota Kupang. Sementara Jambore Nasional 12 berlangsung 13 hingga 20 Agustus 2026 di bumi perkemahan dan Graha Wisata Pramuka Cibubur, Jawa Timur. RRI Tambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang dikutip dari bmkg.go.id. Informasi perkiraan cuaca untuk Kabupaten Belu hari ini cerah berawan, suhu 19 hingga 26 derajat Celcius, kelembapan 56 hingga 82%. Perkiraan cuaca hari ini untuk Kabupaten Malaka berawan, suhu 21 hingga 24 derajat Celcius, kelembapan 72 hingga 90%. Dan perkiraan cuaca untuk Kabupaten Alor hari ini berawan, 18 hingga 26 derajat Celcius, kelembapan 59 hingga 99%. Perkiraan cuaca untuk Kabupaten Timor Tengah Utara hari ini berawan, 19 hingga 24 derajat Celcius, kelembapan 70 hingga 87%. Perkiraan cuaca untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan hari ini berawan, suhu 18 hingga 23 derajat Celcius, kelembapan 75 hingga 90%. Yang terakhir, perakiran cuaca untuk Kabupaten Kupang hari ini cerah, suhu 20 hingga 27 derajat Celcius, kelembapan 60 hingga 79%. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kontingen pramuka Kabupaten Belu siap harumkan nama Belu di ajang Jambore Daerah dan Jambore Nasional.
3: Kontingen kuartir cabang Kuacap Gerakan Pramuka Belu siap mengikuti Jambore Daerah Jamda ke-10 Nusa Tenggara Timur dan Jambore Nasional Jamnas ke-12 dengan membawa semangat pembinaan karakter, persaudaraan, serta promosi budaya lokal. Acara pelepasan kontingen Pramuka Belu berlangsung di lapangan umum Simpang 5 Atambua oleh Bupati Belu, dan sebanyak 77 orang diberangkatkan dalam kontingen tersebut, terdiri dari 23 orang penggalang putra, 33 orang penggalang putri, 6 pembina pendamping, 1 pimpinan kontingen, dan 14 orang peninjau. Seluruh peserta akan mewakili Kabupaten Belu dalam berbagai rangkaian kegiatan kepramukaan tingkat daerah dan nasional. Ketua Kontingen Kuacap Gerakan Pramuka Belu, Godefridus Zuingampu, dalam laporannya menjelaskan, keikutsertaan para peserta dalam Jambore Daerah dan Jambore Nasional merupakan bagian dari upaya pembinaan generasi muda melalui gerakan pramuka. Menurutnya, Jambore menjadi wadah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya generasi muda, tidak hanya dari sisi keterampilan kepramukaan, tetapi juga dalam membentuk karakter yang tangguh, mandiri, dan bertanggung jawab.
4: Pelaksanaan Jambore Daerah 10 NTT pada tanggal 27 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 berlokasi di bumi perkemahan Fatu Bena, Kelurahan Kolhua, Kota Kupang. Pelaksanaan Jambore Nasional ke-12 tanggal 13 sampai dengan 20 Agustus 2026 di bumi perkemahan dan Graha Wisata Pramuka, Buperta, Cibubur, Jakarta Timur. Kontingennya berjumlah 77 orang yang terdiri dari penggalang putra,

0: 23 orang, penggalang putri 33 orang, pendamping 6 orang, pimpinan kontingen 1 orang, peninjau 14 orang.
1: Menurut Fritz Ngampu, pelaksanaan jambore daerah bertujuan membina dan mengembangkan mental, fisik, pengetahuan serta penampilan kepramukaan para pramuka penggalang. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat tali persaudaraan antar satuan pramuka penggalang di tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional. Ditambahkan, selain mengikuti seluruh agenda kepramukaan, kontingen Kuarcap Belu juga akan memperkenalkan kekayaan budaya lokal Nusa Tenggara Timur kepada peserta dari berbagai daerah. Salah satu agenda yang akan diikuti adalah parade pangan lokal yang menampilkan aneka makanan khas daerah sebagai bagian dari promosi budaya.
0: Penanda Pore Daerah dan Jawa Nasional bertujuan membina dan mengembangkan mental, fisik, pengetahuan, keterampilan kepramukaan, serta mempertali persaudaraan antar sesama pramuka penggalang di tingkat daerah atau provinsi dan tingkat nasional guna membentuk generasi muda yang berkarakter, disiplin, dan berwawasan luas.
1: Dengan keikutsertaan 77 anggota kontingen tersebut, Kuarcap Gerakan Pramuka Belu berharap seluruh peserta dapat mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan baik, menjaga nama baik daerah, serta membawa pulang pengalaman berharga yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan pembinaan kepramukaan di Kabupaten Belu. Yanti Kima, RRI Atambua melaporkan.
2: Jalan Sehat Warnai Semarak menyongsong HUT ke-26 SMA Swasta Kristen Atambua.
3: Menyongsong hari ulang tahun yang ke-26 SMA Swasta Kristen Atambua mengadakan kegiatan jalan santai yang berlangsung meriah, penuh semangat dan kebersamaan. Jalan santai diikuti oleh para siswa, guru dan alumni mengambil rute mengelilingi sejumlah ruas jalan di kota Atambua. Kepala SMA Swasta Kristen Atambua, Paulus Ngolende, menyampaikan peringatan HUT ke-26 merupakan momentum refleksi atas perjalanan panjang sekolah dalam dunia pendidikan. Ia menegaskan sekolah tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter siswa melalui berbagai kegiatan positif dan membangun. Menurutnya, kegiatan jalan santai ini merupakan simbol kebersamaan dan kekompakan seluruh warga sekolah dalam mendukung kemajuan pendidikan, khususnya di wilayah perbatasan. Paulus Lender mengatakan, seiring dengan tema yang diusung, diberkati untuk menjadi berkat, mengandung makna bahwa setiap individu yang telah menerima kesempatan belajar, pengetahuan, dan nilai-nilai kebaikan, terpanggil untuk membagikannya kepada sesama. Pendidikan bukan hanya tentang prestasi, tetapi juga tentang pembentukan karakter yang peduli, berbagi, dan memberikan dampak positif bagi lingkungan.
4: Hari ini kami melaksanakan masyarakat lagi yang berkaitan dengan perlombaan. Sebenarnya ada

0: kasih untuk tim 11 menempatkan Bapak Ibu atau semua komponen yang ada.
1: Di kesempatan yang sama, Ketua Panitia Hari Ulang Tahun ke-26 SMA Swasta Kristen Atapa, Mariska Cindy Cynthia Lukas menyampaikan, Jalan Santo merupakan salah satu agenda besar dari beberapa agenda yang telah dilakukan keluarga besar SMA Swasta Kristen Atambua. Cindy mengatakan sebelumnya keluarga besar SMA Swasta Kristen Atambua akan kerja bakti membersihkan rumah ibadah, menyumbangkan donasi dan sembako di Panti Asuhan Pondok Mercy Asulun Atambua, lomba membuat video penulang tahun sekolah, jalan santai hingga puncak kegiatan pada 28 Juli mendatang.
2: Jadi tema pada ulang tahun yang ke-26 kali ini kami ambil dari judul Diberkati untuk Menjadikan. Dari tema tersebut kami menyusun kegiatan HUT dan beberapa kegiatan. Yang pertama bakti sosial yang sudah kami laksanakan di hari Kamis di Gereja Katolik Pusat Tambua. Dan bakti sosial berikutnya sosial kami juga mengadakan kegiatan berbagi kasih, yaitu kami memberikan donasi kepada panti asuhan di Pondok Mercy Asuhan. Selain itu, hari ini kami juga telah mengadakan jalan sehat
1: dengan semangat tuh. Penam SMA Swasta Kristen Atambua berharap dapat terus berkontribusi dalam menciptakan sumber daya yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di masa depan, khususnya dalam membangun wilayah perbatasan lebih maju dan berdaya saing dalam sektor pendidikan. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
3: Dinas Pendidikan Program Merdeka Belajar dalam kebijakan lebih mengutamakan kualitas pendidikan ketimbang kuantitas.
4: Merdeka Belajar, program kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek. Merdeka Belajar berfokus pada kemerdekaan berpikir bagi para siswa dan guru. Konsep ini memberikan proses belajar lebih menyenangkan, fleksibel dan berpusat bakat serta minat peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga PKPO Kabupaten Belu Aloysius Fahik SSTP kepada RRI mengatakan Merdeka Belajar sesuai kurikulum sudah berlaku dengan sejumlah kebijakan. Dinas Pendidikan Belu dalam kebijakan Merdeka Belajar lebih mengutamakan capaian kualitas pendidikan ketimbang kuantitas. Peserta didik untuk bisa naik kelas dan tamat belajar dengan capaian kualitas belajar harus diperketat kegiatan belajar mengajar. Hal ini pun sangat penting peran para guru melakukan pengawasan terhadap anak didik. Ia mengungkapkan terkait penerapan Merdeka Belajar terdapat sejumlah hal yang tidak serta-merta diikuti. Dinas Pendidikan Belu melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Merdeka Belajar yang lebih mengarah capaian kualitas belajar peserta didik. Tidak serta-merta bisa naik kelas dan tamat belajar, tetapi paling mengutamakan kualitas nilai akademik yang dicapai.
5: Jadi program Merdeka Belajar sudah dulu ya. Merdeka Belajar. Saya juga disesuaikan dengan kita punya ya, ada kebijakan-kebijakan di sini untuk kita ambil. Contoh, kalau semua anak harus belajar terus, kan tidak serta-merta kita mengikuti itu. Kita tidak berarti kita juga perlu lakukan penyesuaian. Misalnya, kenapa supaya anak harus lulus ya, harus ketat kegiatan belajar mengajar, pengawasan kepada anak-anak. Terutama ini semua peran ahli guru. Guru lah yang harus dilihat, guru lah yang harus dibenahi. Benahi apa? Kompetensinya terutama.
6: Betul.
5: Kompetensi. Karena kita guru yang baik, guru yang bagus, anak-anak yang dalam tanda kutip dianggap orang-orang yang sejarah bagus. Nah ini kita lagi lakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas ahli guru. Terakhir itu menjadi manajemen kepala sekolah. Karena maju menjadi sebuah sekolah tergantung kepala. Jadi melakukan pembenahan seperti itu.
4: Prinsip utama Merdeka Belajar dalam tiga payung kebijakan oleh Kementerian Pendidikan yakni kurikulum Merdeka merupakan pengajaran infrakurikuler beragam konten agar peserta didik mampu mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Selain itu, pengembangan karakter dan asesmen nasional menggantikan ujian nasional. Fokus evaluasi sistem pendidik bukan sekedar capaian nilai individu peserta didik. RRI Atambua, Saratane melaporkan.
3: Dinas Pangan Kabupaten Alor perluas gerakan pangan murah untuk menjaga stabilitas harga pangan, mengendalikan inflasi, serta memperluas akses sembako murah hingga ke pelosok daerah.
6: Pemerintah Kabupaten Alor melalui Dinas Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah di Kecamatan Alor Timur sebagai membantu masyarakat memperbahan pangan dengan harga terjangkau sekaligus melakukan pengendalian harga kebutuhan bahan pokok. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pangan Kabupaten Alor Martin Maubeka kepada RRI mengatakan program tersebut merupakan bentuk sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Perum Bulog untuk mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas harga pangan melalui penyediaan beras dan minyak goreng dengan harga lebih murah.
7: Pemerintah dari Kabupaten Alor terus bekerjasama dengan Bulog, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, mengarahkan untuk Dinas Pangan melakukan pengendalian masa untuk menjangkau masyarakat-masyarakat selain yang di kota dan juga yang ada di desa-desa untuk inflasi.
6: Pelaksanaan GPM juga didukung oleh Satuan Brimob Kompi 4 Batalion Aplopor Sat Brimob Polda NTT yang membantu transportasi dan distribusi bahan pangan ke wilayah pelosok.
7: Kami sangat berterima kasih sekali karena kami didukung juga oleh Satuan Brimob Kabupaten Alor Danki dan jajaran yang selalu bekerja sama untuk mendukung Dinas Pangan untuk pendistribusian beras, minyak goreng, dan gula pasir ke beberapa titik. Antara lain hari ini kami ada di Kecamatan Alor Timur melayani kurang lebih tiga lokasi, yaitu Maritai, Kelurahan Kolana Utara, dan selebihnya di desa-desa sekitar yang membutuhkan. Kami siap dengan jumlah stok beras yang kami bawa 6 ton.
6: Melalui gerakan pangan murah, pemerintah Kabupaten Alor berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan hingga ke wilayah pelosok. Kontributor RRI Asbalor, Maslan Bao melaporkan.
3: Balik ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan 2 orang tewas dan sejumlah orang lainnya terluka penembakan di sebuah festival kuliner di Seattle, Amerika Serikat waktu saat, sehingga Departemen Pemadam Kebakaran menerima laporan penembakan itu. Orang dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian, sementara 4 orang lainnya termasuk anak usia 2 tahun dilarikan ke rumah sakit terdekat. Boref Medical Center mengatakan semua pasien menderita luka tembak dan seorang wanita dalam kondisi yang kritis. Rentang cedera yang dialami korban luka meliputi lengan, kaki perut, dan juga kaki bagian bawah. Saat insiden penembakan terjadi, di area itu tengah diselenggarakan suatu festival Bite of the Seattle yang menghadirkan ratusan pedagang lokal dan pertunjukan musik. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id. Sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti laporan mendalam dengan topik setetes darah menyelamatkan nyawa melalui sinergi kampus, PMI, rumah sakit, dan juga kepedulian bersama masyarakat.
8: Kepedulian mahasiswa terhadap sama
9: kebutuhan darah di Kabupaten Alor terus meningkat seiring bertambahnya jumlah pasien yang membutuhkan transfusi darah. Mulai dari pasien yang mengalami kecelakaan, ibu yang mengalami pendarahan saat melahirkan, hingga pasien gagal ginjal yang menjalani cuci darah secara rutin, yang memerlukan ketersediaan darah cukup dan tepat waktu. Karena itu, masyarakat untuk mendonorkan darah menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan kesehatan. Berangkat dari kondisi tersebut, program studi pendidikan teologi Universitas Tribhuwana Kalabahi bekerja sama dengan PMI Kabupaten Alor dan RSUD Kabupaten Alor menggelar kegiatan donor darah. Kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta masyarakat untuk menunjukkan kepedulian melalui aksi nyata membantu sesama. Dosen pengampu mata kuliah pendidikan karakter Universitas Tribuana Kalabahi, Adolfina Owaleng, mengatakan kegiatan donor darah tersebut bagian dari basis proyek yang dirancang menumbuhkan kepedulian sosial mahasiswa. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya belajar teori di ruang kuliah, tetapi juga diajak untuk berkontribusi langsung dalam menjawab persoalan yang ada di tengah masyarakat.
10: Donor darah yang kami lakukan hari ini adalah salah satu bentuk pembelajaran berbasis proyek yang dilakukan oleh saya sebagai dosen di Program Studi Pendidikan Teologi FKIP Untrip Kalabahi. Kegiatan ini diinisiasi, kemudian proyek pembelajaran ini dengan tujuannya adalah menumbuh kembangkan kepedulian mahasiswa terhadap sesama manusia yang ada di Kabupaten Alor. Salah satunya adalah sebagai bentuk kepedulian mahasiswa itu sendiri terhadap kelangkaan darah yang ada di Kabupaten Alor. Nah, kalau dari bentuk proyek yang kami lakukan ini, itu sebagai bentuk dari satu semangat bisa peduli terhadap sesama.
9: Jelaskan, kegiatan tersebut tidak hanya melibatkan mahasiswa program studi pendidikan teologi, tetapi juga dosen, tenaga pendidikan, dan beberapa mahasiswa dari program studi lainnya. Adolfina berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada waktu yang akan datang sebagai bentuk kepedulian terhadap nakat yang membutuhkan darah. Sementara itu, pengurus PMI Kabupaten Alor, Isak Hinadaka, menyatakan PMI menyambut baik keterlibatan perguruan tinggi dalam kegiatan donor darah. Menurutnya, kerjasama dengan berbagai instansi menjadi salah satu langkah untuk menjaga ketersediaan darah di Kabupaten Alor.
11: Sesama PMI itu membantu pemerintah di bidang sosial kemanusiaan seperti pengelolaan profesi darah. Jadi kita lebih ke kerjasama dengan beberapa instansi yang sudah selama ini berlangsung itu seperti Kodim, Polres Alor, kemudian Pertamina, kemudian ada beberapa sekolah yang sudah kerjasama juga dengan rumah sakit, itu seperti SMA Negeri 1 Kalabahi dan Semester 1. Itu kegiatannya sudah rutin per 3 bulan ataupun disesuaikan dengan kebutuhan insidental. Misalkan kalau tiba-tiba ada kebutuhan, kita bisa koordinasi dengan mereka. Kemudian apapun ada hari-hari raya besar kait dengan IPI tersebut, biasanya mereka lakukan kegiatan negara terakhir.
12: Kalau dari BM sendiri, biasa kalau misalnya setelah melakukan kegiatannya, darahnya langsung diserahkan ke RUSD atau seperti apa?
11: Ya, untuk PMI ini, kita masih seperti mobile. Jadi kita yang pergi untuk bekerja sama di rumah sakit, mau petugasnya ke tempat transisi, ke tempat donor, setelah kita dapat darahnya, jumlahnya semua, nanti tetap kita serahkan kembali ke rumah sakit karena di rumah sakit yang besar itu tersebut sampai dinyatakan baik.
9: Fence menjelaskan PMI Kabupaten Alor selama ini menjalankan pelayanan donor darah secara mobile dengan bekerja sama bersama RSUD Kabupaten Alor. Darah yang diperoleh dari para pendonor kemudian diserahkan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebelum digunakan oleh pasien. Di sisi lain, Kepala Seksi Penunjang Medis RSUD Kabupaten Alor, Kori Abuiwati Pemla, mengungkapkan bahwa kebutuhan darah di rumah sakit masih cukup tinggi. Menurutnya, stok darah golongan O relatif lebih mudah diperoleh, sedangkan golongan darah A dan AB masih sering mengalami keterbatasan.
13: Kebutuhan darah sehari bisa 10 kg. Darah yang tinggi untuk golongan darah untuk peningkat itu golongan darah O.
10: buruk yang susah kita dapatkan itu golongan darah A dan AB. Dan memenuhi kebutuhannya masih minim.
9: Kori menjelaskan bahwa setiap calon pendonor harus melewati sejumlah tahapan pemeriksaan, mulai dari pengecekan berat badan, tekanan darah, hingga kondisi kesehatan secara umum. Hal itu dilakukan untuk memastikan pendonor berada dalam kondisi sehat dan darah yang didonorkan aman digunakan. Melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, PMI, dan rumah sakit, kegiatan donor darah tersebut diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan stok darah, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat bahwa donor darah merupakan bentuk kepedulian yang dapat memberikan manfaat besar bagi keselamatan sesama. Demikian laporan mendalam produksi RRI Atambua. Saat Rantil Suparji, penulis naskah, Mas Lambau, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Demikian rangkaian waktu sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. KPK RI beberkan dan CSP Kabupaten TTU sangat rendah dan berada pada angka 20,22% dan sangat rawan sehingga Bupati dan jajaran diminta harus berkomitmen dalam meningkatkan pengawasan pada 8 area MCSP. Bupati Belu resmi melepas kontingen kuartir cabang kuarcap Gerakan Pramuka Belu untuk mengikuti Jambore Daerah Nusa Tenggara Timur dan Jambore Nasional. Saya Fenty Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

Oke, pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Pendengar, setelah kita sudah mengikuti bersama penyampaian Warta Berita Pagi, saya kembali menyapa Anda dalam program Alor Pagi ini. Dan tentunya semangat pagi sama seperti matahari yang terbit dari ufuk timur. Semangat kita juga sudah kembali ada dan siap untuk menjalani hari ini. Dan tentunya di aktivitas Anda di pagi hari ini, pendengar RRI Stasiun Produksi Alor, dimanapun Anda berada, saya akan temani Anda ya hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah nanti dengan menghadirkan beragam siaran di ruang dengar Anda, dan tentunya lagu-lagu pilihan juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan informasi-informasi terupdate tentunya juga kami akan hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat menjalani aktivitas Anda di pagi hari ini, dan tentunya tetap semangat selalu untuk Anda semua dimanapun berada. Dan pendengar, di pukul 9 nanti juga kami akan hadirkan dialog pagi. Di pukul 9 nanti jangan lewatkan perbincangan kami di pukul 9 nanti. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, Stasiun Produksi Alor. Semangat tanggal 28 Juli 2026 di hari ini.

0: Kayaknya gini amat ya dicuekin.
1: Udah hampir 1 jam di sini, kok nggak ada orang sama sekali ya? Nggak ada yang aku kenal, nggak ada yang ngajak cerita, apalagi ngajak ngakak bareng. Si Fadi mana lagi? Si Desi juga, kok nggak kelihatan sih dari tadi?
2: Mulai nih, nyindir.
0: Iya, dari tadi kan kita bareng.
3: Ah, gimana sih?
1: Oh, bareng saya atau bareng handphone?
4: Rawatlah ikatan kebersamaanmu sebelum makin berjarak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi...

Okay, percaya padaku dari Killing Me Inside ya. Percaya padaku, aku tetap di sini. Sudah menemani kita di pagi hari ini dan pendengar, kami hadirkan satu informasi untuk kita. Kali ini saya mau mengajak kita untuk mengetahui 7 manfaat susu kambing untuk kesehatan dari tulang hingga kulit. Nah, pendengar, susu kambing dikenal sebagai salah satu minuman bernutrisi yang menawarkan beragam manfaat bagi kesehatan tubuh. Kandungan protein, kalsium, fosfor, kalium, selenium, vitamin A, serta asam lemak baik di dalamnya berperan mendukung berbagai fungsi organ sekaligus membantu menjaga kebugaran tubuh. Nah, salah satu keunggulan dari susu kambing adalah lebih mudah dicerna dibandingkan susu sapi. Dan ukuran partikel lemak yang lebih kecil juga membuat susu kambing lebih cepat. Selain baik untuk sistem pencernaan, ternyata susu kambing juga bermanfaat menjaga kesehatan tulang dan gigi. Kandungan kalsium dan fosfor yang tinggi membantu mempertahankan kepadatan tulang, sedangkan mineral selenium berperan mendukung sistem kekebalan tubuh dalam melawan berbagai kuman penyebab penyakit. Susu kambing juga mengandung

Pendengar, manfaat lainnya adalah membantu menjaga kesehatan kulit dari dalam. Nah, kandungan vitamin A dan asam lemak pada susu kambing itu dapat mendukung regenerasi sel kulit sehingga terasa lebih lembab, sehat, dan tampak lebih terawat apabila dikonsumsi sebagai pendengar. Perlu diingat, meski memiliki banyak manfaat, konsumsi susu kambing tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Bagi orang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu atau alergi terhadap produk susu, konsultasi dulu dengan tenaga kesehatan agar

0: Ayah, ayah.
1: Iya.
0: Lihat deh hasil aku menggambar. Bagus kan?
1: Bilang sama mamamu sana.
0: Ayah, ayah, dengerin aku nyanyi ya, ayah. Terluka dan menangis, tapi ku terima.
1: Ah, Dewi diam deh, berisik tau gak?
2: Dalam pengembangan kreativitas anak, perlu peran sinergi dari orang tua, sekolah, dan masyarakat.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Nusa Tenggara 2 menyiapkan pembangunan jaringan irigasi di 42 lokasi di Nusa Tenggara Timur yang telah lolos verifikasi pada tahap pertama tahun 2026. Program tersebut merupakan bagian percepatan pembangunan irigasi nasional untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengantisipasi ancaman kekeringan yang diprediksi semakin meningkat. Pelaksana harian Kepala BBWS Nusa Tenggara II, Davianto Franky B. Welkis, mengatakan pembangunan tersebut merupakan kelanjutan dari program percepatan irigasi yang telah dimulai sejak diberlakunya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan rehabilitas, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi. Menurutnya program ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mendukung swasembada pangan di daerah. Pendengar, ia juga menjelaskan pemerintah masih membuka kesempatan bagi seluruh pemerintah kabupaten, kota maupun pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menunjukkan lokasi pembangunan pada tahap berikutnya. Seluruh usulan harus disampaikan melalui sistem informasi usulan pembangunan irigasi atau SIPURI dengan melengkapi persyaratan teknis sebelum diverifikasi oleh pemerintah pusat. Sementara itu, informasi lainnya, kelangkaan minyak tanah bersubsidi kembali terjadi di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang dan sekitarnya. Kondisi ini dikeluhkan warga karena mengganggu aktivitas domestik dan ekonomi rumah tangga. Koordinator Pelaksana Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat Nusa Tenggara Timur, Sara Lerimboek, mengatakan krisis ini membuat ribuan keluarga kesulitan. Kelompok yang paling terdampak adalah ibu rumah tangga. Berdasarkan pantauan PRNTT di lapangan, warga terpaksa antre sejak pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah dengan membawa jergen kosong di beberapa titik, bahkan menjadi saling berebut di tingkat agen. Sementara itu, informasi lainnya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak terus memperkuat akses permodalan dan pembinaan manajemen usaha bagi pelaku industri kecil dan menengah IKM. Langkah tersebut didukung dan dilakukan agar pelaku usaha mampu mengembangkan bisnis secara berkelanjutan dan memperkuat perekonomian daerah. Hal tersebut disampaikan Kepala Disperindak NTT, Seth Sony Libing, di kantor Disperindak Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, pada 1 Juli lalu. Yang menjelaskan, selain kualitas sumber daya manusia, persoalan manajemen usaha dan permodalan masih menjadi tantangan besar bagi pelaku IKM di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.co.id.

0: nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.